Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Ini udah banyak ya, banyak di sini, pasar di Beijing, Saudi, untuk warung pangan dari Adina. Masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa, tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, nyebar di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KNB dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KNB nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian sudah.
0: Dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan tanah serban dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat masa tanah emisi kemarau. Karena kita tahu bahwa kemarau ini emisi BMK dan akan panjang dan kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembeli pertama ya pembeli jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringgat lah. Nah
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru, apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, nanti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilu Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional kita. Dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
5: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
6: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Yvonne, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kemerdekaan Indonesia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pria, selamat pagi untuk Anda saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu Pagi ini di hari ini Selasa 21 Juli 2026. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua. Dan pendengar, yang lewatkan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadir dalam dialog Bengkulu Pagi ini. Ataupun dialog Bengkulu menyapa dengan topik tumbuh kembang anak di era digital, mengenal red flag dan mengelola screen time. Bersama Dr. Istiqomah Katin, MMED, SCSPA, dokter spesialis anak. Dan yang kedua ada Putri Hafisah, SPSI Psikolog. Anda bisa berinteraksi di line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-779, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu.

0: seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng.

0: dia.
1: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
0: Ini nih penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, Mak?
3: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
2: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
3: Ay, tak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
2: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
3: Ah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
2: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
3: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
2: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
3: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
4: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, guys. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Bengkulu. Hadir 15 Juli di MT Haryono dan 17 Juli di Pangeran Natadirja. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi, kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller Volcano Pizza, pizza dengan kawah keju, atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Catat alamatnya ya, Domino's Pizza MT Haryono, Jalan MT Haryono RT 11 RW 04 Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dan Domino's Pizza Pangeran Natadirja, Jalan Pangeran Natadirja nomor 42 km 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Garing Cempaka, Kota Bengkulu. Buruan merapat, Domino's Pizza, ini wowza.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa dengan topik Tumbuh Kembang Anak di Era Digital, Mengenali Red Flag dan Mengelola Screen Time. Bersama dua orang narasumber kami, siapa saja? Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, dan saatnya kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa pagi ini kita akan membahas mengenai tumbuh kembang anak di era digital, mengenali red flag dan mengelola screen time. Ya, tentunya orang tua yang hidup yang saat ini kita hidup di era digital yang memberikan banyak kemudahan, khususnya anak-anak kini tumbuh dengan berdampingan bersama gadget, televisi, internet dan lain sebagainya, dan tentunya dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, di satu sisi teknologi dapat menjadi sarana belajar, tetapi di sisi lain penggunaan yang tidak tepat juga bisa memengaruhi tumbuh kembang anak. Dan masih banyak orang tua yang bertanya, apakah anak-anak yang terlambat bicara karena gadget? Kemudian berapa lama screen time yang aman, dan juga bagaimana membedakan perkembangan yang masih normal dengan tanda bahaya atau red flag yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saat ini dua orang narasumber sudah hadir di studio. Yang pertama ada Dr. Istiqomah Katin MED, SCSPA, dokter spesialis anak. Assalamualaikum dokter, apa kabar?
2: Ya, waalaikumsalam mbak.
0: Kabar baik ya dok ya?
2: Ya, kabar baik ya.
0: Baik, terima kasih sudah hadir dokter di studio Pro 1. Dan kemudian ada Mbak Putri Hafisah, SPSI Psikolog. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Putri.
3: Selamat pagi sahabat Pro 1 RRI Bengkulu.
0: Iya, terima kasih sudah hadir juga di studio Pro 1 untuk Dialog Bengkulu Menyapa pagi ini. Dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi, kami undang Anda di line telepon kami 0736 732 1995, WhatsApp 0811 7307079, juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Saya ke Dr. Isti dulu ya. Dokter, kalau bicara tentang screen time, kemudian gadget dan lain sebagainya, sebenarnya anak-anak ini boleh nggak sih dok main gadget? Kemudian kalau boleh, ini waktunya berapa lama dan apa ya, baiknya seperti apa mungkin?
2: Baik ya, memang untuk di era digital sekarang ya, kita lihat bahwa banyak anak-anak itu sudah terpapar gadget dari usia dini, dan bahkan mereka kadang lebih pintar untuk mengoperasikan YouTube, membuka YouTube, tetapi ternyata pada saat kita ajak komunikasi masih terdapat beberapa kata ataupun perkembangan yang dia tertinggal dari usianya. Nah, sebenarnya dari rekomendasi WHO kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri, untuk screen time itu memang harusnya dibatasi, terutama untuk anak-anak kurang dari 2 tahun. Nah, tetapi pada anak di bawah 2 tahun, misalkan ada keluarga yang jauh, misalnya ayahnya jauh, LDM seperti itu atau LDR, nah itu tetap diperbolehkan kita memberikan video call. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya video call diharapkan ada interaksi dua arah, kemudian anaknya juga bisa berkomunikasi. Beda kalau misalnya kita hanya memberikan gadget seperti YouTube yang hanya dia terpapar tanpa adanya interaksi dan komunikasi dua arah. Nah, kemudian untuk di atas 2 tahun sampai dengan 6 tahun itu bisa diberikan gadget, dibatasi itu sekitar 1 jam. Nah, untuk di atas itu 1,5 jam per hari. Nah, mungkin ayah bunda di rumah kalau dihitung-hitung satu hari rasanya kadang lebih ya kalau dijumlahkan gitu. Nah, mungkin pagi hanya 30 menit, malam 1 jam, sebelum tidur nonton lagi. Nah, memang harus sebaiknya dibatasi sesuai anjuran tersebut.
0: Oke. Nah, dan kalau bicara tentang gadget, kemudian gawai dan lain sebagainya, ini kan rata-rata orang tua, apalagi yang di bawah 2 tahun, ini kan udah mulai pinter nih anak-anak, dikasih handphone, duduk diem gitu kan dok ya. Enggak, pokoknya kalau anak udah diem, orang tua biasanya bisa beraktivitas, apalagi ibu-ibu ini ya dok ya. Nah, ini akan seperti anak, seperti apa dok, anak-anak yang di bawah 2 tahun kalau seandainya sudah diberi gadget ini dok?
2: Ya, jadi sebenarnya screen time itu dampaknya banyak ya. Yang pertama dari sisi perkembangan, karena dia tidak ada stimulasi dua arah, maka anak itu hanya terpapar apa yang dia lihat. Padahal anak di bawah 2 tahun dia harus catch up perkembangan, terutama dalam bahasa, kemudian motorik kasar, motorik halus, dan interaksi sosial. Nah yang kedua itu emosi. Jadi anak-anak yang dia tertarik dengan gadget di usia yang lebih dini, emosinya lebih tidak stabil. Jadi bisa saja pencetus dia jadi tantrum, atau misalnya dia suka marah-marah, itu karena kebanyakan dari gadget juga. Nah kemudian selain tadi bahasa, emosi, kemudian gangguan tidur juga bisa. Karena biasanya anak yang sudah asik, dia bermain game ataupun YouTube, waktu tidurnya akan terganggu. Padahal anak-anak usia 2 tahun ke bawah, dia sangat butuh waktu tidur yang cukup, yang minimal 8 jam. Karena kalau misalnya dia sampai malam, misalnya sampai larut jam 11 malam belum tidur, maka bukan hanya perkembangan tetapi juga pertumbuhan bisa terganggu, karena hormon pertumbuhan pun dia lebih banyak keluar di malam hari. Nah yang terakhir juga tentunya interaksi, baik dengan orang tua maupun dengan teman-teman di lingkungan dia.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa sekali artinya pengaruh dari gadget ini sendiri ya, Dok. Karena memang dari awal-awal, kalau dulu kita tahu sama gadget tahun berapa ya? 2000-an ya, Dok ya?
2: Iya, jadi memang screen time ini memang menjadi masalah, terutama di anak-anak yang zaman sekarang ya. Kalau misalnya kita dulu mungkin masih bermain di luar, masih bermain tanah, main sama teman-teman, maka memang dampaknya belum terlalu terasa. Nah, cuman pada kondisi di beberapa tahun terakhir ini sangat berpengaruh.
0: Oke, baik. Dok, saya beralih ke Mbak Putri. Mbak Putri, ini kan terkait dengan psikologi. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dokter Isti. Ini kan apa ya, kalau kita bicara tentang interaksi orang tua dan anak, ini kan memang sepertinya usia berapa nih, Dok? Maaf, Mbak Putri, terkait dengan interaksi antara anak dengan ibu. Ini biasanya kan yang paling banyak berinteraksi ini kan ibu sama anak nih ya. Nah, ini usia berapa biasanya, Mbak?
3: Oke, usia berapa harus dibangun interaksi itu? Oke, jadi kalau interaksi antara orang tua juga memang harus dibangun sedini mungkin. Karena tempat pertama anak itu bertumbuh adalah keluarganya gitu ya. Keluarganya terdiri ayah dan ibunya. Jadi interaksi itu harus dibangun sedini mungkin. Dengan yang pertama, karena dengan perkembangan bahasa itu juga akan berkembang anak itu juga, bagaimana orang tua itu mengajarkan, atau bagaimana misalnya membacakan dongeng, cerita dan lain sebagainya, itu juga salah satu cara menstimulasi perkembangan bahasa anak itu sendiri gitu.
0: Oke, artinya memang sedini mungkin ya, Dok,
3: betul.
0: Ya? Oke, kalau biasanya kan kalau ibu menyusui gitu ya, itu kan sudah mulai interaksi juga ya, Dok, ya, diajak ngobrol, diajak main dan lain sebagainya. Betul. Gitu ya. Oke, nah artinya kalau anak di bawah 2 tahun, nah, ini akan seperti apa perkembangannya kalau misalnya dia sudah dikasih gadget tadi, Dok?
3: Oke. Kalau misalnya anak dengan usia di bawah 2 tahun sudah diberikan gadget gitu ya. Sebenarnya pada masa saat ini kayak gadget itu kan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri ya. Betul, kita hidup dengan teknologi gitu. Tapi benar kata Dokter Istiqomah tadi, anak di bawah 2 tahun memang seharusnya diminimalkan oleh gadget gitu. Kalaupun misalnya ada gadget, itu yang lebih interaktif, video interaktif, atau memang videonya tuh bukan yang kayak sekarang tuh kan banyak ya video short-short
0: pendek,
3: YouTube,
0: iya,
3: pendek
0: kayak
3: gitu
0: TikTok
3: ya.
0: Gitu kan pendek-pendek.
3: Betul,
0: ya.
3: Nah itu juga sebisa mungkin jangan diberikan gitu. Okay. Karena itu kan akan membuat kayak fokusnya, regulasi dirinya itu kan akan lebih mudah pendek juga gitu, karena dengan video-video yang sangat-sangat cepat gantinya gitu. Sehingga ketika misal memang diberikan, yaitu video yang interaktif, dan juga misalkan banyak sekarang video-video interaktif yang sudah kayak dia diberikan jeda misalnya. Yang pertama dia di video itu akan ngomong sesuatu, terus jeda anaknya tuh disuruh menjawab dan sebagainya. Begitu.
0: Oke, jadi anak juga dikasih kesempatan misalnya ngomong A
3: betul,
0: gitu juga ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Saya beralih lagi ke Dokter Isti. Dokter Isti, kalau bicara tumbuh kembang anak, ini kan macam-macam ya, setiap anak juga kan beda-beda ini ya. Istilahnya kalau dari apa? Lahir, kemudian tumbuh, kemudian bisa merangkak, bisa duduk, bisa lain sebagainya, kan ini kan berubah ya setiap berapa ya kalau ininya, Dok? Ya. Istilahnya kan apa ya? Ada pertumbuhannya terus berkembang ya. Jadi kalau misalnya diberi gadget, apakah ada pengaruhnya juga terhadap tumbuh kembang anak ini, Dok?
2: Jadi berbicara tumbuh kembang ya, jadi tumbuh kembang itu sendiri kan artinya ada pertumbuhan, ada perkembangan. Mm-hmm. Nah kalau pertumbuhan itu artinya dia bertambah ukuran selnya gitu, artinya dia berat badannya naik, tinggi badannya naik, lingkar kepala, hal-hal mm-hmm. yang bisa kita ukur. Sedangkan perkembangan sendiri itu struktur dan fungsi, artinya kemampuan dia itu untuk berkembang seperti motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal sosial. Nah, ketika kita memberikan gadget, sebenarnya bukan hanya perkembangannya saja, tetapi memang juga mempengaruhi pertumbuhan dari anak tersebut. Nah, terutama biasanya yang kita sering jumpai itu sehari-hari itu di domain atau di bagian bahasa. Okay. Karena bahasa itu dibentuk dari stimulasi, kemudian dari interaksi. Ketika anak itu banyak screen time dan gadget, maka memang kemampuan bahasanya itu cenderung terganggu ataupun terlambat dibandingkan usianya. Okay. Nah, selain itu tadi kalau misalnya dia terlalu banyak gadget, kenapa berhubungan dengan pertumbuhan? Karena biasanya dia aktivitas fisiknya akan berkurang, mm-hmm. risiko obesitasnya akan meningkat. Selain itu, anak-anak juga kadang jadi nggak mau makan. Okay. Jadi bukan hanya obesitas, tetapi juga nutrisinya juga terganggu. Karena semuanya terbatas dengan gadget gitu.
0: Oke, artinya banyak sekali ya pengaruhnya ya, dari nggak mau makan, kemudian speech delay ya, dokter ya, kalau kita ngomong itu. Nah ini artinya memang kalau misalnya disampaikan tadi oleh Mbak Putri kan tadi nggak nyampaikan boleh main gadget, tapi misalnya dengan belajar atau jeda. Jadi kira-kira usia misalnya kalau mulai ngomong itu kan artinya 1 tahun lebih ya?
2: Ya, jadi tahun lebih. Untuk berbicara yang spesifik ya, mama, papa spesifik itu harusnya dia 1 tahun itu sudah bisa. Mm-hmm. 1 tahun paling tidak sudah keluar 1 kata. Nah, jadi ketika anak kita di usia 1 tahun belum keluar 1 kata ataupun belum bisa mengucap, itu memang salah satu tanda red flag yang perlu kita waspadai, sehingga memang harus diperiksakan.
0: Oke, artinya memang kalau mungkin selama ini, apakah pengaruh misalnya orang tua yang pada saat hamil kebanyakan main handphone, atau memang anaknya yang sebenarnya belum dikasih handphone atau gadget gitu, Dok, tapi membuat anak terlambat bicara gitu juga pengaruh nggak, Dok?
2: Nah, kalau untuk kehamilan sebenarnya stimulasi kan memang dari hamil. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya untuk kehamilan sendiri itu menstimulasi terutama perkembangan saraf dan otak anak. Otak bayi gitu sejak dari masa kandungan. Tetapi perkembangan untuk speech delay itu juga ditentukan pada saat masa dia setelah dia lahir. Jadi artinya stimulasi di usia-usia awal, terutama di 12 bulan ke bawah, itu juga sangat penting selain dari kehamilan. Jadi keduanya penting, dan tidak bisa juga kita bilang bahwa speech delay-nya terjadi karena kurang stimulasi pada saat kehamilan saja. Tetapi memang banyak faktor tadi, dari kehamilan, kemudian lingkungan pada saat dia lahir, dan stimulasi sekitarnya gitu.
0: Baik, artinya banyak juga faktornya ya, Dok ya. Baik, Mbak Putri ini kan terkait juga anak-anak kalau misalnya sudah 2 tahun, 3 tahun ini kan mulai ada yang apa ya, kalau kita bilang toddler gitu ya, anak-anaknya gitu ya. Tapi ada juga kalau misalnya anak yang sudah terbiasa dengan gadget, ini mereka sering tantrum kalau nggak dikasih gadget, sering marah-marah, sering mukul dan lain sebagainya. Artinya ini ada pengaruh psikologinya juga ini, Mbak?
3: Iya, betul. Jadi karena ketika apa ya, mungkin karena ya kesibukan orang tua, atau kayak orang tua merasa bahwa ketika anak diberikan gadget, dia akan lebih tenang gitu. Mm-hmm. Dia merasa kayak anaknya akan menikmati itu, atau bisa melakukan hal lain.
0: Yeah,
3: gitu. Nah, tapi ini sebenarnya akan jadi bom waktu gitu. Karena ketika gadget itu dicabut, ini kan sebuah apa ya, hal-hal enak lah yang anak diberikan gadget ini. Ketika itu dicabut, maka dia akan merasa kehilangan hal-hal enak ini. Nah, salah satu tanda yang dilakukan yaitu dia tantrum, dia marah, aku gak mau, ini tuh hal enak yang aku punya, mm-hmm. gitu. Nah, sebenarnya tantrum ini juga tanda bahwa sebenarnya apakah anak itu butuh perhatian dari dia tantrum ini atau hal lain gitu. Okay. Kalau tapi kita sebagai orang tua, karena orang tua tuh kan sebenarnya yang punya gadgetnya ya, yeah, gitu. Yeah. Jadi juga perlu diberikan misal waktu. Misal anak itu boleh main gadget misal sejam, dua jam, habis itu ya ada kesepakatan bahwa kalau kamu udah lebih dari sejam atau dua jam, maka akan diberikan kepada orang tua gitu. Kalaupun anak itu akan tantrum dan lain sebagainya, gak apa-apa. Kita sebagai orang tua akan mendampingi dia. Mm-hmm. Awalnya kita akan mendampingi dia, oke, kamu sedih ya, mainanmu diambil, HP-mu, kamu lagi main, terus ibu ambil. Mm-hmm. Tapi kan ini udah lebih dari kesepakatan kita gitu.
0: Oke, okay. Tapi artinya memang tidak bisa tiba-tiba gitu ya, karena ya, udah apa ngelihat anak udah males apa bergerak, kata dokter tadi juga kan jadi apa mager gitu ya, dok ya. Tapi nggak bisa tiba-tiba juga, artinya harus ada kesepakatan antara orang tua dan anak. Dan ini kesepakatan ini bisa dibuat pada usia berapa, dok? Karena kan kalau anak-anak 2 tahun kayaknya belum bisa, 3 tahun belum bisa, atau masa usia sekolah dan lain sebagainya seperti apa, dok? Mbak Putri.
3: Kalau kesepakatan itu bisa dibuat, kalau misal anaknya belum mengerti nih tentang kesepakatan itu, ya memang kalau dia udah diberikan, dia udah usia 2-3 tahun gitu, kita ngomong bahwa kamu boleh main ini. Tapi misal kita tunjuk nih 1 jam jadi 12, jam 1 gitu ya, kita okay. Misal berikan peraga gitu. Tapi kalau udah jam 1, itu ibu ambil ya gitu. Oke okay, gitu, kalau misal anaknya udah masuk usia sekolah, prasekolah, sekolah gitu kan udah TK, itu kan udah paham ya dia tentang aturan, kesepakatan, kita mulai ajarkan di situ gitu.
0: Oke, okay. Baik, tapi kalau ngomong-ngomong tentang mengatur waktu, kayaknya memang namanya anak-anak kan itu masih 18 tahun ke bawah kan masih anak ya kita bilangnya ya. Tapi kan memang cara mengatur mereka bermain gadget pun ini walaupun sudah SMA pun kayaknya masih susah ini ya Mbak Putri ya. Ini bagaimana mungkin komunikasinya Mbak?
3: Oke, jadi memang kalau misal dia masih remaja gitu ya, itu kan disebut remaja ya kalau 18 tahun ke bawah gitu. Kita ini berikan apa ya, kalau dalam istilah kami itu connection before correction. Okay. Jadi kita perlu membangun bonding yang baik dengan anak itu gitu, misal dengan malam-malam, misal kita ada kumpul keluarga, ada makan malam lah gitu ya. Nah di makan malam itu misal free time, no gadget gitu misal. Jadi kesepakatan itu juga bukan hanya anak saja yang akan no gadget, tapi orang tua juga no gadget. Nah ini mungkin salah satu cara mengajarkan bahwa oh di satu malam ini, di jam makan ini kita no gadget semuanya gitu. Jadi anak melihat nih, oh orang tua aku juga main gadget gitu, aku juga bisa meniru perilaku dia dengan tidak main gadget. Nah di situ kita mungkin bisa sharing atau apapun yang terjadi di sekolah, terus lagi dekat sama siapa dan lain sebagainya gitu. Jadi kan setelah kita membangun kedekatan itu dengan anak, kita bisa mengoreksi nih misal ada hal-hal yang memang perlu disarankan terkait gadget dan lain sebagainya.
0: Oke, luar biasa sekali. Artinya memang pola komunikasi ini yang perlu dibangun lagi ya. Betul. Karena nggak semudah yang dibayangkan ya. Apalagi kalau udah terbiasa main gadget. Ini pendengar kita yang ada di channel YouTube sudah banyak sekali mau nanya-nanya. Boleh kita buka ya, dokter dan juga Mbak Putri. Mbak Putri ada pertanyaan juga ini. Sebentar, dari IK77. Siapa tahu dia sering main game jadi pro player gamers besarnya. Siapa tahu, tapi ntar ya. Oke, okay, ada Rani Puspitasari. Terkadang orang tua juga sendiri yang memiliki screen time yang tinggi, apa mereka masih efektif menjadi contoh bagi anak-anak, dok? Silakan, dok.
2: Jadi sebenarnya memang orang tua itu adalah role model ya. Sure. Jadi tipsnya sendiri itu yang pertama memang dari orang tua, karena anak itu terutama di bawah 2 tahun, kemudian dia itu akan melihat perilaku kita, mendengar apa yang kita ucapkan dan mencontoh apa yang kita lakukan gitu. Jadi memang dari orang tuanya sendiri yang harus mengurangi, paling tidak di depan anaknya dia tidak banyak bermain gadget, karena anak itu kan dia selain meniru dia juga penasaran. Dia akan melihat tuh orang tuanya ngapain main HP, dilihat apa yang ditonton, apa yang dilakukan orang tua, dan kemudian dia akan penasaran dan meniru. Makanya memang yang pertama sekali yang bisa kita lakukan adalah kita sebagai orang tua adalah role model untuk anak kita. Jadi sebisa mungkin dikurangi waktu kita sendiri untuk screen time terutama di depan anak. Kemudian memang seperti yang tadi disampaikan Mbak Putri bahwa baiknya memang ada jam-jam tertentu atau aturan yang kita tetapkan di rumah seperti ketika makan ataupun misalnya setelah sholat maghrib misalnya waktu berkumpul itu no gadget seperti itu.
0: Oke, baik. Ini kita ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Dimas Apriansia, ini bacanya dari atas ya berarti ya. Dok, ponakan saya itu dilarang sama orang tuanya kalau main handphone, katanya matanya terlalu dekat dengan handphone. Kalau saya kasih main PS gimana, Dok? Kan jauh layar TV-nya dari mata. Dan berapa jam boleh mainnya? Silakan, Dok.
2: Ya, yang pertama anaknya umur berapa dulu? Mm-hmm. Nah, jadi tadi kembali lagi mau dia PS, mau dia TV, mau dia HP, itu kan perangkat elektronik yang dia ada cahaya, kemudian ada warna, itu sangat menarik buat anak. Tetapi dia tidak ada interaksi tadi. Okay. PS pun juga itu kan sebenarnya main game, dia terpaku, dia diam.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kami mohon maaf tadi sempat terjadi pemadaman aliran listrik, namun sudah bisa diatasi oleh tim teknisi RRI Bengkulu. Dan kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa bersama Dr. Istiqomah Katin MED SC SPA, dokter spesialis anak, dan juga Mbak Putri Hafisyah SPSI psikolog. Dalam tema kita, tumbuh kembang anak di era digital, mengenali red flag dan mengelola screen time. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin bertanya, silakan ya dikirimkan melalui WhatsApp 0811-730-7079, telepon 0736-732-1995, dan juga channel YouTube, bisa komentar melalui channel YouTube di RRI Net Bengkulu. Baik, kita ke Dr. Isti lagi, mungkin bisa dilanjutkan, tadi sampai sempat berhenti gitu ya.
2: Iya, mungkin diulang lagi ya.
1: Tentang game tadi ya, penggunaan bagaimana kalau misalnya di main apa PS tadi ya, dari gadget ke PS. Nah, itu silahkan, Dok.
2: Iya. Jadi tadi ya, mau dia handphone bentuknya televisi, PS, itu kan sebenarnya gawai ya, perangkat elektronik, di mana itu memang interaksi dua arahnya itu kurang. Nah, sedangkan yang kita hindari itu sebenarnya adalah interaksi yang hanya satu arah, karena anak itu akan dia terpaku dengan layar saja, kemudian dia tidak berbicara, kemudian tidak ada stimulasi timbal balik ketika dia menonton TV, memain gadget handphone maupun PS. Jadi sebenarnya sama saja. Nah, apalagi misalnya PS-nya diberikan di anak-anak yang masih usianya dini, itu lebih baik bermainnya diganti dengan mainan menggambar, kemudian atau menyusun balok, ataupun bermain dengan temannya yang ada di lingkungan rumah.
1: Oke, jadi lebih baik anak-anak disuruh main gitu aja ya, Dok ya, daripada banyakkan main PS ataupun handphone. Nah, saya ke Mbak Isti, tadi kan disampaikan juga artinya kalau anak-anak kurang bersosialisasi, kurang main sama teman, ini apa yang akan berdampak sampai dewasanya nanti, Mbak? Mbak Putri, ya.
3: Oke. Okay. Dampak dari anak kurang sosialisasi, yeah, gitu. Yang pertama, karena dia nggak terbiasa dengan paparan luar dunia, luar selain keluarganya ya, mungkin gitu. Maka yang pertama adalah adaptasi.
1: Oke.
3: Okay. Adaptasi itu ketika dia misal masuk, ini udah dari rumah, terus dia masuk TK. Itu kan lingkungan baru yang dia akan terima gitu ya. Ketika dia sebelum TK itu jarang keluar rumah, jarang bersosialisasi dengan teman sebayanya, maka dia nggak familiar nih bahwa di luar dunia keluargaku ada orang-orang luar, ada teman yang namanya akan jadi temanku, ada misal guru dan lain sebagainya gitu. Yang pertama itu adaptasi gitu. Jadi anak mungkin cenderung akan sulit menerima atau sulit beradaptasi di awal gitu.
1: Oke, salah satunya ya. Kalau seandainya termasuk nggak yang suka menutup diri, kemudian jadi introvert gitu-gitu, Mbak?
3: Oke, kalau misal introvert atau enggak, itu sebenarnya itu cara dia memproses energinya.
1: Oke.
3: Jadi itu suatu kepribadian yang ada dalam dirinya gitulah. Dia introvert itu dia tuh pengen energinya itu dihabiskan dengan kebanyakan ya, dengan misal dengan dirinya sendiri, me time dan sebagainya gitu. Lebih ke situ sih. Kalau dari yang anak yang tidak bersosialisasi di awal diberikan stimulasi sosialisasi, yang pertama itu tadi cenderung dia akan menjadi anak yang sulit untuk beradaptasi dengan dunia luar.
1: Dengan dunia luar. Oke. Okay. Artinya misalnya di sekolah juga beda juga gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau misalnya, tapi beda juga ya, Dok ya, kalau misalnya anak yang kurang bersosialisasi atau kurang beradaptasi sama anak yang suka apa main sendiri gitu-gitu, sama nggak?
2: Ya, jadi sebenarnya salah satu dampak screen time itu di zaman sekarang itu ada istilah barunya, itu virtual autism.
1: Okay.
2: Jadi dia looks like anak autis, jadi nggak ada kontak mata. Kemudian ketika dipanggil kadang acuh, nggak bisa interaksi dua arah. Nah, cuman memang harus dibedakan apakah dia benar-benar yang autis yang murni itu, atau memang dia ya dampak dari gadget. Nah, hal-hal yang seperti itu memang akan kita nilai lebih dalam dengan dokter spesialis anak, biasanya seperti itu. Tapi memang keduanya itu kalau kita bertemu dengan kedua anak yang seperti itu emang agak mirip gitu.
1: Oh, agak mirip ya, Dok?
2: Iya, pas waktu awal-awal datang kadang ada yang dia kontak matanya nggak ada gitu. Nah, hal yang seperti itu harus menjadi concern orang tua dan harus segera diperiksakan apakah benar hanya dampak gadget atau memang dia sudah mengarah ke autism seperti itu.
1: Oke, itu ada bedanya tapi?
2: Ada.
1: Ini bisa sembuh nggak?
2: Ya tergantung tadi, makanya harus di kita benar-benar pastikan dulu ada pemeriksaannya, kemudian apakah memenuhi kriterianya atau tidak. Kalau misalnya ternyata tidak mengarah ke sana dan masih mungkin dia merupakan dampak gadget, kita terapi, di stop gadgetnya, kemudian perbanyak stimulasi, maka dia akan membaik.
1: Okay. Nah,
2: tetapi kalau memang dia mengarah ke autism, itu akan ada pendampingan khusus, kemudian terapi khusus.
1: Oke. Kalau dilihat dari kasus yang ada di Bengkulu aja nih, Dok, seperti apa, Dok?
2: Untuk yang di Bengkulu ya, jadi beberapa kali ya dipraktekkan memang saya bertemu ada juga yang akibat screen time, tapi memang ada juga yang mengarah ke autis yang sesungguhnya gitu. Nah, yang screen time ini memang biasanya durasinya itu panjang. Orang tuanya membiarkan gadget itu dari usia di bawah 2 tahun dan waktu pemakaiannya pun lama, bisa sehari itu berjam-jam.
1: Okay.
2: Dan kadang yang dianggap sepele itu adalah menghidupkan TV. Jadi TV-nya dibiarin aja nyala gitu. Padahal sebenarnya itu juga
1: Jadi TV sama gadget gitu.
2: Iya. Kadang orang tua cuma bilang kayak, "Ya, TV-nya nyala aja kok, Dok, enggak ditonton gitu." Nah, sebenarnya itu juga tidak perlu. Nah, jadi lebih banyak interaksinya dengan bermain. TV-nya dimatikan, sama sekali dimatikan kalau tidak digunakan gitu. Kadang-kadang ya tetap dibiarkan, kalau enggak anaknya nangis. Nah, jadi itu sebenarnya sama aja.
1: Oke, jadi daripada anaknya nangis, lebih baik dikasih gadget gitu ya. Tapi lebih baik mana, Dok?
2: Lebih baik ya enggak.
1: Anaknya nangis ya.
2: Sebenarnya kalau dia tantrum itu kan enggak apa-apa dia nangis. Jadi untuk mengatasi tantrum itu dibiarkan aja dia nangis asal tidak membahayakan dirinya.
1: Oke, okay, tapi ya. Di sini kadang yang enggak betah, Dok. Wah, teriak-teriak ya, gitu.
2: Apalagi kalau misalnya di tempat umum kan.
1: Yeah.
2: Karena ketika kita merespon, artinya dia berhasil.
1: Okay.
2: Artinya oh, begini cara menarik orang tua saya untuk memperhatikan saya. Nah, semakin sering seperti itu, dia akan semakin sering seperti itu. Jadi kalau anjurannya, kalau misalnya dia tantrum selagi tidak membahayakan, dibiarkan aja. Karena dia akan capek sendiri gitu. Dan harus kompak. Jadi jangan ibunya membiarkan tapi ayahnya enggak gitu. Jadi akhirnya ya sama aja.
1: Ya,
2: akan marah-marah.
1: Apalagi kalau tantrum di tempat umum, aduh, orang tuanya nih pasti malu. Terus ada yang bilang lah, katanya kan, "Ih, anaknya nggak dipeduliin," gitu-gitu ya.
2: Pasti seperti itu.
1: Pasti seperti itu. Tapi kalau yang paham mungkin tahu solusinya gitu ya,
2: Dok. Okay. Biarkan aja.
1: Baik, Dokter Risti dan juga Mbak Putri, nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini. Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga.
4: Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan Anda bersama kami kembali dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik tumbuh kembang anak di era digital, mengenal red flag dan mengelola screen time. Bersama Dr. Istiqomah Katin MEDSC SPA dan juga Mbak Putri Hafizah SPSI Psikolog. Dan kita nanti bacakan lagi ya, banyak pertanyaan di channel YouTube, tapi saya pengen tanya juga nih dok, kan ada barusan filler tadi ya yang sudah diputarin, ini akibat screen time ini akan berpengaruh terhadap anak bisa miopi atau rabun jauh, benar ini dok?
3: Ya kalau untuk apakah dia bisa miopi ataupun rabun jauh, yaitu bisa karena kan dia terpapar dari cahaya, dari kemudian pada saat menggunakan gadget, kadang kita tidak mengatur jarak yang optimal antara mata ke perangkat elektronik. Yang apabila dilakukan terus-menerus, ya matanya akan menjadi lelah, kemudian memang bisa berkembang ke arah rabun jauh.
2: Oke, okay. Artinya rabun jauh itu minus ya gitu ya? Oke, baik. Ini kalau ini kan banyak juga nih kalau di sosmed-sosmed anak-anak yang apa isinya hitam gitu-gitu, benar nggak sih? Atau kalau kita deh orang tua juga kalau apa kebanyakan main handphone gitu, benar nggak sih sampai hitam gitu dok?
3: Kalau hitam kan sebenarnya perlu dilihat dulu hitamnya kenapa ya. Hitam di bawah mata ya bisa menunjukkan kelelahan, atau memang dia punya penyakit tertentu. Juga ada yang anak-anak cenderung warnanya lebih gelap di bawah mata gitu.
2: Oke. Tapi kalau anak-anak dan remaja, ini artinya anak-anak yang lebih apa ya, besar faktornya ya dok ya, kalau seandainya banyak bermain gadget ini.
3: Ya karena kalau misalnya dia masih di dalam fase golden period ya, di 1000 hari pertama sampai dengan usia 2 tahun, itu kan fase berkembangnya saraf-saraf otak yang sangat cepat dan pesat. Jadi ketika kita kehilangan momentum di 2 tahun pertama, itu sangat berpengaruh ke momentum berikutnya. Bukan berarti pada fase remaja dampaknya tidak kecil gitu. Fase remaja pun juga berpengaruh, seperti tadi sudah dibahas juga oleh Mbak Putri, misalnya dia gangguan di interaksi, adaptasi di sekolah, itu pasti juga akan berpengaruh. Tetapi mengapa kita sangat menekankan yang di bawah 2 tahun, itu karena fase pertumbuhan otaknya yang memang sedang pesat-pesatnya gitu.

0: orang lain, dia misal akan meninju, mencubit orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga udah perlu aware ya, warning orang tua dengan perilaku tersebut gitu. Dan kemudian sekarang juga mulai banyak anak-anak yang dia ketika di lingkungan baru dia akan menangis dan lain sebagainya ya. Walaupun dia sudah misalnya sudah TK nih dia sudah setengah tahun, tapi tetap selalu ingin diantar orang tuanya dan lain sebagainya gitu. Tidak ingin dilepas dari orang tuanya gitu.
1: Oke, Anda
0: Oke.
1: seperti itu ya?
0: Iya, sudah mulai banyak perilaku-perilaku seperti ini gitu. Tapi memang benar gitu. Memang perilaku-perilaku bersosialisasi yang menjadi warning ini, apakah memang dia karena tidak belum adaptif terhadap lingkungan baru atau memang ada apa ya, gangguan yang menyertainya gitu. Apakah ada gangguan neurodivergen dan lain sebagainya yang menyertai sehingga anak itu kesulitan bersosialisasi di lingkungan sosialnya gitu.
1: Dan nggak sedikit juga ini kalau anak-anak main game ini kan mereka kan sering apa ya kalau game itu kan ngobrolnya di apa ya di
0: Discord gitu.
1: Iya pokoknya gitu saya karena nggak main ya jadi kan mereka kan ngobrol online gitu. Gitu kan ya kemudian bahasa-bahasa mereka juga kan kasar kayak gitu
0: betul,
1: artinya
0: ya.
1: Memang kalau ini kan bukan hanya anak-anak orang dewasa juga banyak yang seperti itu gitu. Artinya kan memang contoh buruk sebenarnya ya Mbak Putri ya. Dan ini kita sebagai orang tua nih khususnya. Saya juga ini sebagai orang tua, mungkin hal apa yang sebaiknya saya lakukan untuk anak untuk mengontrol dia dalam main game, kemudian kata-kata kasarnya, mungkin lain sebagainya.
0: Oke. Jadi terkait dengan hal itu gitu. Kadang orang tua juga terlepas ya anaknya nggak tahu di gadgetnya itu main apa dan apa aja gitu. Jadi orang tua juga perlu tahu loh password anak di HP itu apa gitu supaya orang tua juga bisa cek gitu anaknya itu main game apa dan apa yang dilakukan dalam game itu gitu sehingga masih terkontrol gitu. Kemudian yang kedua, selain itu juga selain mengontrol di gadgetnya juga memberikan edukasi-edukasi kayak misalnya waktu itu tadi waktu ketika ada free time atau jam makan dan sebagainya kita saling ngobrol terkait oh ternyata game tuh menyenangkan ya kita validasi dulu gitu. Oh iya ternyata main game menyenangkan, kamu dapat teman baru, kamu dapat pengalaman baru dan sebagainya. Tapi ada juga ya yang ternyata kayak kamu malah ada kata-kata kasar yang kamu dengar ya dari game itu. Misalnya apa dan sebagainya kita bahas di situ. Oh ternyata hal-hal itu tidak baik dan sebagainya.
1: Oke, mungkin juga banyak yang transaksi-transaksi yang aneh-aneh gitu ya, Mbak Putri ya. Oke, baik kita beralih dulu ke pertanyaan di channel YouTube. Dok, kapan orang tua perlu membawa anak ke dokter karena khawatir perkembangan anak terganggu? Silakan dok.
2: Kalau kapan kita sebaiknya segera membawa. Jadi untuk fase perkembangan itu di setiap tahapan usia itu beda-beda dan kecepatan seorang anak menggapai kemampuan itu pun juga beda-beda. Tetapi tadi ada namanya red flag atau lampu kuning waspada. Nah, pada saat kita menemukan red flag itu saat yang harusnya langsung bertemu ke tenaga kesehatan, dokter ataupun ke puskesmas. Nah, apa saja red flag? Jadi red flag itu banyak ya, tergantung usia. Nah, dan untuk mendeteksi red flag ini sebenarnya sudah bisa dilakukan dari tingkat puskesmas sendiri. Nah, yang pertama dari sejak lahir, misalnya lahir kok anak saya nggak ada kekuatan, jadi bahasanya itu tonus otot, misalnya tonus ototnya tuh lemah gitu, belum bisa miring-miring, padahal usianya sudah 2 bulan. Nah, itu salah satu red flag. Kemudian di usia 1 tahun dia belum bisa mengucapkan ibu, bapak, atau mama, papa spesifik. Nah, itu udah mulai kita warning dan perlu dilakukan pemeriksaan langsung. Atau ketika dia sudah lewat 1 tahun, sekitar 18 bulan, belum bisa berpegangan, berjalan. Nah, itu juga salah satu red flag yang mudah untuk kita lihat. Nah, kemudian di usia 2 tahun itu minimal dia sudah ada 2 kata. Nah, kadang-kadang dibiarin nih sama orang tua, nanti ditunggu sampai sekian gitu. Siapa tahu nanti bertambah. Nah, tetapi tadi ada cut off-nya. Yang paling gampang diingat ya tadi 1 tahun itu minimal ya 1 kata. Mamang papanya sudah bisa. Kemudian sudah mulai bisa berdiri, tetapi 18 bulan belum bisa berjalan ataupun berdiri itu segera dibawa. Kemudian

0: 2 tahun tadi, 2 kata. Nah, 2 tahun itu 2 kata. Ketika dia belum bisa perbendaharaannya 2 kata, cuman bisa satu doang dan gak jelas, itu ya langsung dibawa ke dokter anak. Nah, kenapa nanti kita akan mengakses tuh, jangan-jangan dia bukan hanya telat di bahasa, jangan-jangan dia bukan hanya telat di gerakannya, motoriknya saja, tetapi ada hal lain di luar itu yang harus kita atasi sebagai penyakit dasarnya, seperti itu.
1: Oke, kalau seandainya dok, mungkin ini ada kasus juga nih dok, ada anak udah jalan misalnya 1 tahun lebih udah jalan, tapi kata-katanya mungkin baru 1 kata, tapi dia paham, misalnya kita suruh apa, ambil itu misalnya, dia paham gitu, artinya ini normal itu dok?
0: Nah, jadi itu tadi gunanya kita berkonsultasi ya sama dokter, terutama ke dokter anak, karena pada gangguan speech delay ataupun gangguan bahasa itu perlu diassess 2 hal. Jadi ada anak yang dia memang secara pemahaman dia tidak bisa dan mengeluarkan kata tidak bisa. Nah, itu ada juga anak yang dia paham, jadi mengerti apa yang kita instruksikan, mengerti apa yang dia mau tetapi tidak bisa mengucapkan. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Nah, kedua itu perlu di assess atau dinilai oleh dokter anak, karena nanti pendekatannya akan berbeda. Jadi kalau misalnya dia memang ternyata instruksi saja tidak paham, ngomong tidak paham, oh jangan-jangan memang dia disabilitas intelektual, jadi memang IQ-nya rendah, seperti itu. Atau jangan-jangan dia tuli. Nah, makanya dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengucapkan kata-kata. Nah, ketika dia itu paham instruksi, kemudian dia mengerti apa yang dia mau, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan, nah berarti memang ada di gangguan ekspresifnya saja. Nah, nanti perlu terapi dengan terapi yang berbeda tentunya dengan anak yang memang secara intelektualnya kurang. Nah, hal-hal yang seperti itu jangan diterka-terka, jadi memang harus segera diperiksakan. Karena semakin dini kita lakukan terapi, tentunya nanti luarannya akan lebih bagus.
1: Oke, jadi cepat mendapatkan pengobatan juga ya istilahnya, yeah, gitu ya dok. Jadi ada cepat hasilnya juga kelihatan. Selanjutnya ini dok, mengapa anak sering tantrum saat gadget diambil? Tadi udah kita bahas ya. Dan bagaimana cara mengatasinya tanpa memicu konflik, apalagi kalau ke mall nangis-nangis depan umum, ya Tuhan katanya ya. Ada Rian Hikmat, silakan dokter dan juga Mbak Putri mungkin bisa jawab.
0: Ya mungkin tadi sepertinya sudah disinggung tantrum itu ya ketika, ya itu biasanya salah satu cara anak untuk mendapatkan apa yang dia mau dan mencari perhatian dari orang sekitar. Kalau saran dari kita ya memang sebenarnya dibiarkan saja selagi tidak membahayakan gitu, dan mempunyai aturan yang serupa, yang sama antara ibu, bapak, dan neneknya. Kadang-kadang tuh beda-beda. Nah, ketika dia beda-beda, dia akan berusaha mengulang hal itu lagi gitu, karena dia mendapatkan perhatian, oh dari neneknya tuh berhasil marah-marah kayak gini, nanti dapat es krim misalnya gitu. Tetapi kalau misalnya kita kompak antara ibu, bapak, dan orang di lingkungannya untuk tidak memberikan, ya lama-lama dia akan mulai terbiasa. Pada tantrum yang dia memang sudah membahayakan dan sudah parah, itu memang ada terapi tertentu, terapi perilaku seperti itu bisa diberikan.
1: Oke, baik. Saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, ini ada pertanyaan juga dari Puput Puspit 65. Anak saya gara-gara nonton YouTube belajar angka-angka dan nyanyi-nyanyi gitu, jadi pinter dianya. Cuma takut nonton yang enggak-enggak. Nah, gimana Mbak Putri?
2: Oke. Sebenarnya ini juga salah satu hal dampak positif ya dari sosial media, dari teknologi dan lain sebagainya gitu. Jadi mengakses informasi dan juga video-video yang berkualitas bagus itu juga sudah banyak gitu. Nah, yang bisa dilakukan orang tua yaitu tetap misalnya channelnya sekarang ada channel YouTube anak gitu ya. Mungkin dia akan memilihkan channel-channel YouTube mana yang akan bisa anak lihat gitu. Nah, selain dari itu, mungkin orang tua akan melakukan kalau misal anaknya masih di bawah, masih TK 5 tahun gitu-gitu kan, yang memilihkannya harus orang tua. Kalau dia boleh nontonnya ini, dia nggak boleh nonton yang ini dan itu gitu.
1: Oke, gitu, jadi tinggal orang tuanya lagi ya nih ya.
2: Handle-nya harus di orang tua.
1: Balik-balik kuncinya orang gitu tua ya. Oke, ini ada pertanyaan tadi juga terkait dengan kalau anak main game, siapa tahu nanti jadi pro player gamers gitu kan. Okay. Nah, waktu yang tepat atau anak boleh dikasih main game itu kapan? Misalnya kan kalau game itu kan dari gadget lah ya, artinya ya. Nah, ini waktunya kapan, Mbak Putri?
2: Oke, sebenarnya kalau waktu yang tepat itu anak boleh udah main gadget di usia 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah boleh, tapi dengan kondisi tertentu gitu. Misal ada kesepakatan jam yang diberikan oleh orang tua gitu. Tapi kalau misal akan lebih baik ya ketika dia sudah sekolah gitu ya. Okay. Akan diberikan misal reinforcement-nya berupa dia boleh main game tapi dengan kesepakatan gitu. Dan kemudian mungkin aku sedikit akan menyinggung kenapa anak itu seringkali merasa bahwa ketika HP-nya itu dicabut dia akan tantrum gitu. Karena dia merasa bahwa hal yang menyenangkan yang dia tahu saat ini cuma main game gitu.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, selain orang tua itu memberikan kontrol terhadap gawai itu atau handphone itu sendiri, orang tua juga perlu memberikan eksplorasi lain. Oh, kamu selain main game, ada hal yang lain yang ternyata menyenangkan gitu. Sehingga nanti anak itu akan punya eksplorasi banyak hal. Oh, ternyata bukan hanya main game aja yang menyenangkan, tapi ketika aku main misal sama teman-temanku atau main hal lain yang dia punya di rumah itu juga bisa menjadi pilihan dia ketika dia bosen dan pengen melakukan sesuatu hal gitu.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan terakhir ini dari pendengar kita. Oke, sebentar. Tentang Android. Dokter anak saya umur 4-5 tahun. 4,5 tahun, sorry. Treatment anak untuk screen time itu sebagai reward dan terjadwal. Apakah ada efek untuk perkembangan anak selanjutnya? At least kami berhasil tidak screen time umur di bawah umur 2 tahun.
0: Untuk tipsnya mungkin tadi sudah banyak ya disampaikan. Sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Mbak Putri tadi. Jadi memang kalau misalnya dia di usia segitu kan sudah mulai memasuki usia prasekolah, kemudian dia juga sudah mulai memahami aturan yang dibuat di keluarga. Jadi sebenarnya tetap boleh diberikan tadi ke untuk usia segitu sebenarnya 1,5 jam anjurannya oleh WHO ya, 1,5 jam per hari. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan di waktu 1,5 jam itu, mungkin 30 menitnya mau diberikan main game di waktu tertentu, boleh berupa reward dan juga aturan yang cukup jelas, dan kalau bisa memang didampingi atau ditunjukkan game-game apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi kita yang mengontrol gadgetnya, tahu passwordnya, kemudian YouTube-nya dibatasi YouTube Kids dan sebagainya. Nah, untuk selebihnya screen time yang lain pun sebenarnya tetap boleh diberikan, tetapi tadi tetap pendampingan dan waktu yang terarah.
1: Oke, ini mungkin jawaban juga untuk Zulkiprian Syah ya, terkait dengan katanya saya izin nanya dokter, kalau anak udah kecanduan gadget, cara ngurangin screen time-nya gimana yang nggak bikin anak tantrum? Tadi sudah disampaikan juga ya. Oke, ini sebagai pertanyaan terakhir dari saya dan juga mungkin closing statement ini dari dokter dan juga Mbak Putri ini. Kira-kira kolaborasi yang baik antara dokter, orang tua, anak, apalagi kalau misalnya orang tua yang bekerja dua-duanya ini dok, kan banyak kan mereka mungkin main sama neneknya kah, ada pengasuhnya juga kah, atau ya pokoknya selain orang tua gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan, kolaborasi seperti apa yang bisa diberikan kepada anak dok dan juga Mbak Putri?
0: Kalau untuk kolaborasi ya tentunya akan sangat tricky untuk orang tua yang keduanya sama-sama bekerja dan menitipkan anak. Yang pertama itu memiliki kesepakatan di keluarga yang sama. Jadi aturannya jelas. Jangan sampai apa yang diinginkan atau aturan orang tua itu berbeda sama neneknya. Jadi semuanya tidak akan berjalan bersama. Jadi misalnya disepakati tidak boleh diberikan HP dulu sampai usia 2 tahun, diberitahu ke pengasuhnya atau misalnya ke neneknya yang mengasuh. Nah, yang kedua berarti kita harus mengganti gadget itu dengan hal yang menarik lainnya. Jadi mulai diberikan mainan yang sesuai usia, dan yang kedua itu sebenarnya bisa kita alihkan ke dalam bentuk olahraga, misalnya berenang atau ikut les-les yang lainnya yang dia bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir tadi, aturan di keluarga, misalnya pada saat makan, pada saat misalnya di jam-jam tertentu sebelum tidur, jam sekian handphonenya dimatikan, atau tidak sama sekali menggunakan handphone pada saat di jam makan. Jadi aturan yang jelas. Karena kembali lagi, kita sebagai orang tua itu adalah role model. Jadi mereka adalah peniru, peniru apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan.
1: Oke, Mbak Putri, silakan. Oke,
2: sebenarnya sama dengan yang Dokter Isti tadi bilang gitu ya, itu ya, membuat aturan kesepakatan dalam keluarga itu gitu. Tapi mungkin ini juga yang jadi tricky juga, yaitu bagaimana mengkomunikasikan ke neneknya gitu.
1: Oke.
2: Karena biasanya ini yang sulit. Gitu,
1: nenek
2: ya.
1: Lebih sayang sama cucu. Gitu.
2: Nenek mungkin juga kebingungan nih, gimana saya akan mencabut dia saat main handphone gitu. Kalau dia nangis, dan bagaimana saya mau menghandle dia gitu ya, mungkin karena usia sudah tua dan lain sebagainya gitu. Ini pemahaman-pemahaman yang bisa orang tua berikan kepada nenek. Oh, kalau dia nangis, misal ya kita nggak apa-apa dia nangis. Kalau misal dia menangis itu masih dalam di ruangan, di kamar, tidak sampai ke jalan dan lain sebagainya gitu. Jadi berikan juga pemahaman-pemahaman seperti itu dan cara-cara seperti itu supaya nenek juga nggak kebingungan gitu ketika harus dititipi anak dan juga harus ada aturan-aturan tertentu.
1: Oke, jadi gitu. Kesepakatan.
2: Betul.
1: Keluarga, orang tua, nenek dan anak terutama. Betul. Ya. Tapi itu tadi balik-balik sama anaknya juga ya, Dokter dan Mbak Putri ya, terkait bisa tidaknya mereka sesuai dengan ketentuan tadi ya, aturan-aturan tadi. Baik, terima kasih Dr. Isti dan juga Mbak Putri untuk obrolan kita hari ini. Semoga saja apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga mungkin untuk ibu-ibu muda yang lagi galau mungkin ya dengan toddlernya dan juga anak-anaknya, dan juga mungkin bukan hanya toddler tapi anak-anak yang remaja, mulai remaja yang mulai sibuk dengan gadget, dengan game dan lain sebagainya yang juga susah untuk diatur ini ya. Baik pendengar, hari ini kita belajar bahwa teknologi bukanlah musuh, tapi harus digunakan secara bijak sesuai usia dan kebutuhan anak. Yang paling dibutuhkan anak bukanlah layar yang lebih canggih, melainkan kehadiran, perhatian, interaksi dan kasih sayang dari orang tua. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Berikan selamat pagi untuk yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu pagi ini dan sekarang menunjukkan pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang mulai disibukkan dengan berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas hari ini. Semoga saja lancar dan pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan juga semuanya berjalan dengan baik dan terselesaikan. Baik pendengar, kami update informasi Anda kembali di pagi ini dari rri.co.id. Timnas Argentina nampaknya sedang terkena ucapan pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Usai laga final Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-0 dari Spanyol, Argentina kini terancam terkena denda dan sanksi skorsing FIFA akibat ulah Leandro Paredes. Di mana final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina tidak hanya menyajikan drama di atas lapangan, tapi juga diwarnai kericuhan setelah pertandingan berakhir. Leandro Paredes menjadi sorotan dunia setelah diduga melakukan tindakan tidak sportif yang membuatnya terancam menerima sanksi berat dari FIFA. Spanyol memastikan gelar juara dunia usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada laga final yang berlangsung pada minggu kemarin. Namun, selebrasi kemenangan La Roja sempat terganggu akibat bentrokan antara pemain sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, di mana keributan bermula ketika bek Argentina, Nahuel Molina, terlibat perselisihan dengan kapten Spanyol Rodri yang tengah berlari merayakan kemenangan. Nah, insiden tersebut memicu ketegangan yang kemudian melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim, di mana Leandro Paredes menjadi salah satu pemain yang paling disorot dalam insiden tersebut. Gelandang Argentina itu terlihat adu dorong dengan Eric Garcia sebelum Gavi datang berusaha melerai dan menegur tindakannya. Dan situasi justru semakin memanas setelah Gavi ikut terdorong hingga terjatuh dalam keributan tersebut. Dan wasit kemudian mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan kartu merah kepada Paredes setelah pertandingan selesai. Dan melansir dari Mundo Deportivo, tindakan Leandro Paredes berpotensi membuatnya menerima hukuman tambahan dari Badan Disiplin FIFA. Dan berdasarkan regulasi disiplin FIFA yang berlaku, aksi kekerasan terhadap lawan dapat dijatuhi hukuman skorsing minimal 3 pertandingan. Dan Mundo Deportivo menulis aturan tersebut mencakup berbagai bentuk tindakan kekerasan. Termasuk mendorong, menendang, memukul, menyikut, dan meludah hingga tindakan fisik lain terhadap pemain lawan maupun pihak selain wasit. Dan media tersebut juga menyebut keputusan akhir kini berada di tangan Badan Disiplin FIFA, di mana jika hukuman dijatuhkan, sanksi itu akan mulai berlaku pada pertandingan resmi berikutnya, yaitu dijalani tim nasional Argentina. Selain ancaman skorsing terhadap Paredes, Federasi Sepak Bola Argentina juga dikabarkan berpotensi menerima sanksi berupa denda. Nah, hal itu berkaitan dengan dugaan perilaku tidak sportif sejumlah pemain Argentina saat prosesi penyerahan trofi kepada Spanyol. Dan keputusan resmi mengenai sanksi terhadap Paredes maupun Federasi Sepak Bola Argentina masih menunggu hasil sidang Badan Disiplin FIFA. Apabila terbukti melanggar regulasi, hukuman tersebut akan menjadi penutup pahit bagi perjalanan Argentina di Piala Dunia 2026. Informasi itu bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mana?
1: Buat gue.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari rri.co.id, kembali kami hadirkan informasi maraknya aksi geng motor di Kota Bengkulu. Kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, di mana warga mengaku takut beraktivitas pada malam hari karena khawatir bertemu rombongan geng motor yang kerap berkonvoi sambil membawa senjata tajam. Widya, seorang pekerja di salah satu rumah sakit di Kota Bengkulu, mengatakan dirinya sering mendapat jadwal kerja malam dan kondisi itu membuatnya selalu diliputi rasa was-was saat berangkat maupun pulang karena takut berpapasan dengan geng motor. Dan pengalaman yang lebih mencekam dialami Rusli, pedagang sayur keliling. Saat melintas di kawasan Singaran Pati, ia mengaku pernah berhadapan langsung dengan konvoi lebih dari 60 sepeda motor yang melintas sambil berteriak dan mengacungkan senjata tajam. Meski memiliki postur tubuh yang kekar, Rusli mengaku tidak berani melakukan apapun. Beruntung, rombongan tersebut tidak menghiraukannya karena diduga sedang dikejar kelompok lain. Dan menurut Rusli, kemunculan geng motor memang bukan hal baru, namun selalu muncul kembali dan membuat masyarakat merasa tidak aman. Ia menilai penindakan yang dilakukan aparat hingga kini belum memberikan efek jera bagi para pelaku. Disebut juga pelaku yang masih berusia di bawah umur umumnya hanya mendapat pembinaan dan nasihat sebelum dipulangkan, dan kondisi tersebut dinilai membuat aksi serupa terus berulang karena para pelaku tidak merasakan konsekuensi yang tegas. Dan Rusi juga berpendapat membawa senjata tajam, terlebih mengacungkannya kepada orang lain di jalan raya, seharusnya dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dan menurutnya, pembinaan yang serius harus dibarengi dengan penegakan hukum agar memberikan efek jera. Ia juga menilai maraknya remaja yang terlibat dalam geng motor merupakan tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, sekolah, dan aparat penegak hukum yang perlu memperkuat pengawasan serta pembinaan agar generasi muda tidak terjerumus dalam aksi kekerasan di jalanan. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
4: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

92,5 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar untuk kalian saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan Mia juga masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 11 ya. Dan tentunya untuk Anda juga yang hari ini masih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dan juga aktivitas, semoga saja semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Ya, pendengar, kembali kami update informasi Anda dari RRI.co.id, di mana pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan program pengiriman lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk bekerja di Jepang sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda, di mana program tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU yang telah ditandatangani pemerintah Provinsi Bengkulu bersama mitra dari Jepang. Dan melalui kerjasama tersebut, Pemprov Bengkulu menargetkan sekitar 600 lulusan SMK itu dapat diberangkatkan ke Jepang setiap tahun sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Disampaikan oleh Herwan Antoni, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, bahwa persiapan program ini akan dilakukan sejak siswa masih duduk kelas 11. Dan pihak sekolah nantinya melakukan pemetaan terhadap minat, bakat, dan kompetensi siswa agar penempatan kerja di Jepang dapat disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Selain pemetaan kompetensi, para siswa juga akan mendapatkan pembekalan bahasa Jepang sebagai bagian dari persiapan sebelum mengikuti proses seleksi dan penempatan kerja. Dan pembelajaran bahasa tersebut akan diintegrasikan ke dalam proses pendidikan di sekolah agar siswa memiliki kemampuan komunikasi yang memadai. Dan program ini diharapkan juga bisa mempersiapkan lulusan SMK secara lebih matang sebelum memasuki dunia kerja. Dengan pembekalan yang dilakukan sejak bangku sekolah, nah, para calon tenaga kerja ini diharapkan mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan di Jepang. Baik, mendengar informasi tadi juga bisa Anda update di rri.co.id.

0: Uhuy, cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama bebek ya.
1: Yeah. Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna. Kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah, kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Berdengar Anda kembali bersama kami di Bengkulu siang ini, dan selamat siang juga untuk Anda yang saat ini tengah menikmati pekerjaan Anda di kesempatan siang ini. Semoga saja lancar. Meskipun cuaca di S-Farma 31 Bengkulu saat ini masih belum begitu bersinar ya, dan semoga saja perjalanan Anda di hari ini juga tetap menyenangkan. Ada Nine Ball, kita simak dulu dengan Bukan Untuk Menyerah.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pernah melihat daging ayam yang sudah dimasak, tapi ternyata di bagian dekat tulangnya itu masih tampak merah atau gelap? Nah, banyak orang yang langsung mengira kalau ayam tersebut belum matang dan beresiko jika dikonsumsi. Padahal, menurut penjelasan Dr. Elvira Samsir, seorang praktisi pangan, kondisi ini tidak selalu menandakan bahwa ayam masih mentah. Fenomena tersebut sering terjadi karena pigmen dari sumsum tulang itu merembes ke jaringan daging saat proses memasak. Hal ini umumnya terjadi pada ayam broiler yang masih muda. Nah, ayam usia sekitar 6 hingga 8 minggu ini memiliki tulang yang belum mengalami mineralisasi atau pengerasan secara sempurna. Struktur tulang yang masih tipis dan berpori membuat pigmen dari sumsum itu lebih mudah keluar. Dan saat dimasak, pigmen tersebut bisa menyebar ke daging di sekitarnya dan memberikan warna kemerahan atau keabu-abuan. Selain itu, kondisi ayam yang sebelumnya dibekukan juga bisa memengaruhi warna daging. Proses pembekuan bisa merusak jaringan tulang sehingga memperbesar peluang pigmen merembes keluar saat dimasak. Nah, warna kemerahan dekat tulang tadi itu sering disalahartikan sebagai darah. Padahal, cairan tersebut bukanlah darah segar, melainkan hasil dari pigmen alami yang berubah akibat panas. Dan yang paling penting pendengar untuk diperhatikan adalah suhu internal ayam saat dimasak. Selama suhu bagian dalam telah mencapai minimal 74 derajat Celcius, maka ayam tersebut aman untuk dikonsumsi. Jadi perubahan warna ini lebih berkaitan dengan tampilan visual atau estetika aja ya. Nggak perlu khawatir, selama ayam telah dimasak dengan suhu yang tepat, yang dibilang tadi darah beku atau darah segar atau apa lain sebagainya ya, dan dianggap wah ini belum masaknya dagingnya, itu salah. Oke, informasi tadi juga bisa Anda simak pendengar di rri.co.id, dan semoga saja bisa menambah edukasi untuk kita semua ya. Jadi jangan takut-takut lagi kalau besok-besok nemu ada ayam kemudian di dekat tulangnya ada merah-merah, itu adalah rembesan dari sumsum tulang ayam itu sendiri. Ada Noah kali ini dengan Separuh Aku.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri

0: cerita korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Maskapai Garuda Indonesia resmi mengubah aturan bagasi tercatat mulai 1 September 2026. Nah, perubahan ini berlaku untuk pembelian tiket mulai tanggal tersebut dan perlu diperhatikan agar penumpang tidak salah paham. Sebelumnya, Garuda Indonesia menggunakan sistem weight concept yang menghitung total berat bagasi dan kini sistem tersebut beralih menjadi piece concept, yaitu perhitungan berdasarkan jumlah koper yang dibawa. Melansir dari akun garudaindonesia.com, dengan sistem baru ini, setiap koper memiliki batas berat maksimal tersendiri. Artinya, penumpang tidak bisa lagi menggabungkan total berat ke dalam satu koper meskipun masih dalam batas total yang sama. Untuk kelas ekonomi, rute domestik, penumpang mendapatkan jatah satu koper dengan berat maksimal 23 kg, naik dari sebelumnya 20 kg. Sementara untuk rute internasional, penumpang memperoleh dua koper masing-masing dengan berat maksimal 23 kg. Sebagai contoh nih pendengar, jika tiket mencantumkan 2 x 23 kg, maka yang dimaksud adalah dua koper terpisah dan penumpang tidak diperbolehkan membawa satu koper dengan berat 46 kg dalam satu kemasan. Lalu bagaimana jika ingin membeli lebih dari jumlah koper yang ditentukan? Nah, penumpang bisa membeli tambahan bagasi berbayar sesuai dengan kebutuhan sebelum atau saat check-in. Selain itu juga bisa mengikuti program loyalitas Garuda Miles yang berkesempatan mendapatkan tambahan jatah bagasi. Dan fasilitas ini tergantung pada tingkat keanggotaan yang dimiliki oleh penumpang. Ya, informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Pendengar Tuntas Sidang, kebersamaan saya Mia Turoma menemani Anda di Bengkulu siang ini. Bengkulu siang ini akan dilanjutkan bersama rekan saya Kris Ramadhani hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Oh, lumayan lama ya. Dan pada pukul 11 nanti kita akan simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Mia pamit, terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Republik Bukarest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim Nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di Bursa Transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL2 dan ASEAN Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
1: Juara bang, saya pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya, kalau Persiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya. Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Olert Mangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat di Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan?
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Kita beralih ke arena voli. Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. 3 wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pendengar di Bengkulu. Siang ini ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Akan panjang kebersamaan kita di siang hari sampai sore nanti dengan ragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang akan kami susun untuk menemani Anda di hari Selasa 21 Juli 2026. Nah, kalau nanti kita akan dengarkan bersama Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan 100% Indonesia dan juga Warta Belajar Sumba dari berbagai daerah. Dan berikut kita simak bersama ada Edgita 11.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

pendengar, bendungan Jelanta memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, terutama di bidang pertanian, menyediakan air bersih dan energi. Bendungan mampu mengairi ratusan hektar lahan pertanian serta mendukung program cetak sawah agar hasil pertanian semakin meningkat. Selain itu, bendungan menyediakan air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di 3 kecamatan, sehingga cakupan layanan air bersih menjadi lebih luas. Tidak hanya itu, bendungan Jelanta juga memiliki potensi untuk menghasilkan listrik yang dapat mendukung kebutuhan energi. Pembangunan bendungan yang dimulai pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2024 ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi kekurangan air saat musim kemarau, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Berita ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

92,5 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, SMP Negeri 10 Kota Bengkulu resmi mengakhiri masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Mulai hari ini, seluruh siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Bengkulu, Asdiono, melaksanakan MPLS berlangsung aman dan lancar selama kegiatan. Siswa baru dikenalkan dengan lingkungan sekolah, budaya belajar, serta pendidikan karakter seperti penghormatan guru, menjaga kebersihan, dan mencegah perundungan. Informasi ini dapat Anda baca kembali di portal rri.co.id.

Pendengar Wasi bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Jasa Raharja wilayah Bengkulu memastikan penanganan korban kecelakaan lalu lintas berjalan optimal melalui layanan jemput bola ke keluarga korban. Petugas Jasa Raharja Zul Ikrom mengunjungi korban Hermawan yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di ICU Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu. Korban mengalami kecelakaan di Desa Sidorejo Bengkulu Tengah akibat tabrakan dua sepeda motor. Dalam kunjungan tersebut, petugas memberikan pendampingan sekaligus penjelasan terkait proses penjaminan biaya perawatan agar berjalan cepat dan juga tepat. Jasa Raharja juga terus memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan rumah sakit guna memastikan pelayanan bagi korban berjalan dengan maksimal. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 21 Juli 2026. Sari Berita. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan tutup MPLS SMA SMK dengan retreat berbasis agama di Balai Raya Semarak Bengkulu. Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Bengkulu mulai MPLS, 270 siswa mulai masuk asrama. Mendengar inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama pendengar dan pemirsa. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI yang semakin luas di kalangan anak turut memunculkan kekhawatiran terhadap menurunnya minat membaca. Kemudahan memperoleh jawaban secara instan melalui teknologi AI dinilai berpotensi membuat sebagian anak enggan membaca buku atau mencari informasi secara mandiri. Pelajar dari Ruang Guru, Cinta Ade Putri, menilai penggunaan AI memang dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebiasaan membaca anak. Namun menurutnya dampak tersebut tidak dapat dilepaskan dari pola pengasuhan dan pembentukan karakter yang dilakukan oleh orang tua di lingkungan keluarga.
1: Tapi kembali lagi bagaimana kita membangun karakter anak itu juga. Kalau kita sebagai orang tua selalu memantau dan mengawasi mereka, membelikan buku gitu dan membatasi penggunaan gawai, itu kayaknya kita bisa mengkontrol deh. Dan yes, jawabannya bisa mengindikasikan untuk menjadi malas, itu bisa jadi. Tapi kembali lagi bagaimana kita membangun karakter anak kita lagi sih.
0: Cinta menjelaskan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan gawai, menyediakan bahan bacaan, serta membatasi waktu anak menggunakan perangkat digital. Dengan pendampingan yang konsisten, penggunaan AI tetap dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar tanpa mengurangi kebiasaan membaca. Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Bengkulu mulai MPLS, 270 siswa mulai masuk asrama. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu resmi memulai rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus menggelar open house pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, perwakilan Kementerian Sosial, serta unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu. Pada tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu menampung sebanyak 270 siswa. Jumlah ini terdiri dari 60 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 120 siswa SMA yang berasal dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, kecuali Kabupaten Kaur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu Yuli Armeyeni mengatakan kegiatan open house digelar untuk memperingati 1 tahun penyelenggaraan sekolah rakyat sekaligus menjadi bagian dari pembukaan MPLS. Sebelum memasuki proses pembelajaran, seluruh siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis secara menyeluruh selama 2 hari ke depan. Yuli menjelaskan persiapan utama sekolah dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas asrama siap dihuni para siswa. Sebagai sekolah berasrama, pihaknya memastikan tempat tinggal siswa berada dalam kondisi aman dan nyaman karena menjadi salah satu pembeda utama sekolah rakyat dengan sekolah pada umumnya. Selain asrama, Sekolah Rakyat Terintegritas 3 Provinsi Bengkulu juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pendidikan. Fasilitas ini meliputi ruang kelas jenjang SD, SMP, SMA, laboratorium IPA, ruang bimbingan konseling, perpustakaan ruang guru, serta ruang tata usaha. Dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, sekolah punya 18 rombel untuk jenjang SD, 9 rombel SMP, dan 9 rombel SMA. Seluruh fasilitas ini disiapkan untuk menunjang proses pembelajaran sekaligus pembinaan siswa selama menjalani pendidikan di lingkungan sekolah berasrama.
3: Kalau persiapan spesialnya, ya karena kita ini sekolah asrama, tentu saja kita harus menyiapkan asramanya terlebih dahulu. Jadi kami dari pihak sekolah itu memastikan bahwa asrama itu sudah siap untuk dihuni sehingga nanti memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Itu pembedanya dengan sekolah yang lain. Barangkali seperti itu.
4: Mungkin ada laboratorium, mungkin ada lapangan sekolah.
3: Kalau untuk kelengkapan yang lainnya sama seperti sekolah pada umumnya. Jadi kita memiliki ruang kelas, itu jenjang SD, SMP, SMA. Untuk SD itu kita ada 18 rombel. Kemudian untuk jenjang SMP kita ada 9 rombel, jenjang SMA itu ada 9 rombel. Di mana masing-masing gedung itu dilengkapi oleh fasilitas laboratorium IPA, kemudian ruang BK-nya, kemudian ada juga perpustakaannya, kemudian ruang guru serta ruang TK.
2: Sementara itu, kegiatan MPLS yang akan berlangsung mulai 23 hingga 31 Juli 2026 dengan berbagai materi pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta penanaman nilai disiplin dan kemandirian. Melalui rangkaian kegiatan ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu berharap para siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan asrama, serta memulai proses pendidikan dengan aman dan nyaman. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar dan pemirsa, masyarakat Kota Bengkulu kembali menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah dalam reses anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, Sri Astuti. Adapun aspirasi yang mencuat didominasi keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan serta belum meratanya pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Salah seorang warga Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Mahidin mengungkapkan kondisi jalan di wilayahnya yang hingga kini masih rusak parah. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang layak. Apalagi sejak 81 tahun negara merdeka, warga belum merasakan adanya perbaikan jalan yang rusak parah ini. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa 3 sekolah di Teluk Sepang hingga kini belum menerima manfaat program makan bergizi gratis. Menanggapi hal tersebut, Sri Astuti memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian DPRD Provinsi Bengkulu. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan tutup MPLS SMA-SMK dengan retreat berbasis agama di Balai Raya Semarak Bengkulu. Laporan selengkapnya disampaikan Puspa Sekar Arum.
2: Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar retret akbar merah putih berbasis agama bagi peserta didik baru tingkat SMA se-Provinsi Bengkulu pada Senin 20 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Balai Raya Semarak ini menjadi penutup rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 dan diikuti oleh 10.689 pelajar. Ribuan pelajar mengikuti kegiatan secara serentak dengan 3.800 siswa SMA di Kota Bengkulu hadir langsung di Balai Raya Semarak. Sementara itu, pelajar dari 9 kabupaten lainnya mengikuti kegiatan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dari daerah masing-masing. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan retret berbasis agama ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda sejak awal memasuki jenjang pendidikan SMA. Melalui kegiatan ini, para pelajar diharapkan mampu menjunjung tinggi sikap saling menghormati, toleransi, serta menjauhi berbagai perilaku negatif. Menurut Helmi, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mencegah munculnya berbagai perilaku menyimpang di kalangan remaja, beberapa di antaranya seperti perundungan atau bullying, kekerasan antar pelajar, hingga keterlibatan dalam aksi geng motor. Helmi menambahkan, kegiatan retreat akbar merah putih berbasis agama akan terus dikembangkan oleh Pemprov Bengkulu. Kedepan, kegiatan serupa direncanakan dapat dilaksanakan secara luring di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
5: Jadi penutupan untuk masa apa itu MPLS itu dan kemudian pembukaan retreat.
6: Mengapa penting retreat atau mahasiswa?
5: Retreat penting karena hari ini kita bisa melihat ya bagaimana siswa-siswi kita ya setelah selesai sekolah coret-coretan misalnya. Padahal bajunya itu kan bisa diserahkan kepada orang lain yang tentu itu sangat berguna. Yang kedua, kita juga ingin agar siswa-siswi kita nih sedari kecil itu pikirannya sudah maju. Kita tahu misalkan ini kan baru tanding bola malam tadi kan. Siapa yang menang? Spanyol. Ada anak muda yang usia 19 tahun yang sudah mengguncangkan dunia. Coba bayangkan. Nah, kita ingin agar pemuda putri, putra-putri merah putih kita bisa juga tidak harus menjadi pemain bola begitu, bisa di bidang yang lain.
2: Adapun peserta retreat terdiri dari 783 peserta dari Kabupaten Seluma, 1.200 peserta dari Bengkulu Selatan, 420 pelajar dari Kaur, 298 dari Bengkulu Tengah, serta 720 dari Bengkulu Utara. Selanjutnya terdapat 430 dari Mukomuko, 1.403 dari Kepahyang, 920 dari Lebong, dan 1.080 pelajar dari Rejang Lebong. Melalui retret akbar ini, pemerintah Provinsi Bengkulu berharap rangkaian MPLS tidak hanya menjadi momentum pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menanamkan nilai keagamaan, kedisiplinan, toleransi, dan cinta tanah air sebagai bekal bagi generasi muda dalam menjalani pendidikan serta kehidupan bermasyarakat. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Satgas ASN Kabupaten Kaur Adar Cilas MSI menyampaikan bahwa tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kaur terus mengalami peningkatan. Saat ini tingkat kedisiplinan ASN telah mencapai angka 90%. Menurut Adar Cilas, capaian tersebut merupakan hasil dari upaya pengawasan yang konsisten serta komitmen bersama seluruh ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Peningkatan ini juga menjadi indikator positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Lebih lanjut, Adar Cilas menjelaskan bahwa tim Satgas ASN Kabupaten Kaur terus melakukan pemantauan secara rutin terhadap kehadiran dan disiplin kerja ASN. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian TPP benar-benar berdasarkan data yang objektif dan akurat.
7: Tiap bulan itu aku selalu evaluasi dari kemarin absennya yang kami pertingkas dan kami buat apa titik-titik koordinasi. Nah, ini yang awal Juli tadi itu sudah saya lakukan. Absensi itu kunci dengan e-kinerja. Karena selama ini kalau dia hadir jam 8 dan 7.45, e-kinerjanya tetap 7.45. Nah, ini ketika dia hadir jam 8, e-kinerjanya jam 8. Jam 10 dia datang, maka e-kinerja kunci di situ.
0: Selain itu, pendengar dan pemirsa, keberadaan Satgas ASN dinilai sangat efektif dalam memberikan efek jera bagi ASN yang tidak disiplin. Di sisi lain, ASN yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi akan mendapatkan apresiasi sesuai dengan kinerjanya. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar dan pemirsa, DPRD Kaur secara resmi menyetujui rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menghimpun seluruh masukan dewan untuk dijadikan bahan perbaikan kinerja anggaran ke depan. Draft pertanggungjawaban APBD yang telah disahkan secara bersama ini selanjutnya akan segera dikirimkan ke meja Gubernur Bengkulu untuk menjalani tahapan evaluasi provinsi sebelum resmi diundangkan. Informasi lainnya, upaya pelestarian bahasa daerah dimulai dari dalam rumah sebagai langkah awal memperkenalkan bahasa ibu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
8: Bahasa daerah sebagai identitas budaya kini menghadapi tantangan di tengah perkembangan zaman. Di Bengkulu, penggunaan bahasa rejang di kalangan generasi muda dinilai semakin berkurang karena banyak yang menganggap bahasa daerah sudah tidak lagi sesuai dengan gaya hidup masa kini. Salah satu anggota pemuda Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai atau IKJPP Bengkulu, Lubis, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah asal, tapi juga terlihat saat masyarakat rejang berada di perantauan. Menurutnya, banyak anak muda yang bertemu dengan sama suku rejang justru lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Lubis menilai pelestarian bahasa rejang harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua diharapkan terus membiasakan penggunaan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan anak-anak. Dan anak-anak pun didorong untuk membalas menggunakan bahasa rejang agar kebiasaan tersebut tetap terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.
9: Bapak saya, ibu saya orang rejang, setiap di rumah misalnya kita bahasa itu. Nah, ketika hari ini di modern ini, banyak juga bagaimana terus terkait dengan bahasa itu. Banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa rejang.
8: Selain dari lingkungan keluarga, kemajuan teknologi juga dinilai menjadi peluang besar untuk memperkenalkan kembali bahasa daerah kepada masyarakat luas. Berbagai platform digital dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, terutama bagi masyarakat rejang yang telah lama merantau dan mulai melupakan bahasa ibu mereka. Lubis juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian bahasa daerah melalui dunia pendidikan. Penambahan muatan lokal bahasa daerah di sekolah dinilai menjadi langkah penting agar siswa sejak usia dini terbiasa mempelajari dan menggunakan bahasa daerah dalam aktivitas sehari-hari. Dengan keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, dan dukungan teknologi, diharapkan bahasa rejang dapat terus lestari sebagai bagian dari kekayaan budaya Bengkulu yang harus dijaga bersama. Bisara Syadipar melaporkan.
0: Mendengar sejumlah persoalan yang disampaikan warga di Kelurahan Pasar Kabupaten Mukomuko dalam reses Ketua Badan Kehormatan BK DPRD Provinsi Bengkulu Andi Suhari didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, sektor pertanian hingga kondisi ekonomi masyarakat. Beberapa aspirasi yang menjadi perhatian warga adalah pembangunan jembatan di Desa Pondok Batu. Masyarakat menilai jembatan tersebut sangat dibutuhkan karena menjadi akses terdekat menuju Kota Mukomuko dan akan memperlancar mobilitas warga serta aktivitas perekonomian. Selain itu, warga mengeluhkan keberadaan buaya di Sungai Selagan yang dinilai semakin mengganggu aktivitas masyarakat, terutama nelayan dan pencari hasil perairan. Di sektor pertanian, masyarakat mengusulkan bantuan program ketahanan pangan berupa pengadaan sapi, kambing, serta bantuan bibit kelapa sawit, tanaman buah, dan komoditas produktif lainnya. Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kaur berhasil mengukir prestasi dalam meningkatkan mutu layanan publik. Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat IKM, periode Januari hingga Juni 2026, RSUD Kaur resmi meraih predikat kinerja pelayanan baik dengan mutu pelayanan kategori B. Capaian ini menjadi bukti komitmen pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Direktur RSUD Kaur Ahmad Mufti menjelaskan bahwa survei kepuasan tersebut melibatkan sebanyak 270 orang responden. Dari total responden yang berpartisipasi, komposisinya terdiri dari 105 orang pria dan 165 orang wanita. Partisipasi aktif masyarakat ini memberikan gambaran real mengenai kualitas layanan medis maupun administratif yang dirasakan pasien selama semester pertama tahun 2026. Informasi lainnya, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Anggrit.
10: Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat akibat kondisi cuaca yang panas dan minimnya curah hujan. Salah satu penyebab yang paling sering memicu terjadinya kebakaran adalah aktivitas pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Hendro Wijaya, mengatakan, kebakaran pada musim kemarau umumnya dipicu oleh api yang tidak terkendali saat masyarakat membakar sampah atau membersihkan lahan. Menurutnya, api yang awalnya kecil dapat dengan cepat menjalar ke area sekitar karena kondisi rumput atau lahan yang sudah kering.
11: Biasanya kalau musim kemarau ini banyak terjadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah, terus bakar-bakar lahan. Biasanya itu penyebab utamanya. Himbauan itu kalau untuk membakar sampah itu di pinggir-pinggirnya itu dibersihkan dahulu biar apinya nggak menjalar kemana-mana.
10: Ia juga menghimbau kepada warga yang ingin tetap melakukan pembakaran sampah agar terlebih dahulu membersihkan area di sekeliling titik pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke rumput kering, semak belukar maupun lahan yang ada di sekitarnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran pada musim kemarau, diharapkan resiko terjadinya kebakaran dapat ditekan sehingga keselamatan warga dan lingkungan tetap terjaga. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Mendengar, melalui program DWP Mengajar di Mandua Kota Bengkulu, Dharma Wanita Persatuan, DWP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, menghadirkan edukasi yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pembentukan akhlak mulia dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta bebas dari bullying. Ketua DWP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Yimas Mariam Saifuddin, menekankan bahwa keberhasilan seorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga akhlak, kepedulian terhadap sesama, dan sikap saling menghormati. Ia mengatakan, bullying adalah perilaku menyakiti, mengintimidasi, atau menindas seseorang secara sengaja dan berulang-ulang, yang biasanya terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan juga korban. Bentuk bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa ejekan, penghinaan, pengucilan, ancaman, hingga perundungan di media sosial yang berdampak pada kondisi psikologis korban. Informasi terakhir, pendengar dan pemirsa, Pondok Pesantren Al-Hidayah di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, bekerjasama dengan Direktorat Intelkam Subdit Kamsus Polda Bengkulu melakukan upaya pencegahan penyebaran hoax ujaran kebencian, dan paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Edukasi tersebut menekankan pentingnya menyaring informasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh kabar bohong maupun ajakan yang berpotensi memecah persatuan. Pimpinan Ponpes Al-Hidayah KHM Mashum Muiz menyambut baik gagasan tersebut dan menilai kegiatan seperti ini memiliki manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi lintas elemen masyarakat menjadi langkah penting dalam memperkuat persatuan dan meningkatkan literasi masyarakat terhadap informasi yang beredar. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: ada kita terlalu sibuk menjawab. Forever
1: love I'll be beside. Mendengar jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan 100% Indonesia Nasional dari Pro 1 Network seluruh Indonesia yang akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan Seliana Jamil. Dan gestar pada hari ini ada Gema Asmara dan Rio Rinaldo. Kami akan kembali menemani Anda di Bengkulu sore ini nanti pukul 15.00 setelah 100% Indonesia. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional bersama dengan dua host. Yang pertama ada Selena Jamil dan juga Ihsan Tarore, dengan bintang tamu kita siang hari nanti ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara

0: Sebuah lagu lahir dari dua kekuatan, penyanyi yang menghidupkan cerita dan produser yang mengarahkan setiap nada menjadi karya bermakna. Kolaborasi terbaik bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar-pendengar 100% Indonesia.
0: Yeah.
1: Seperti biasa, hari Selasa kembali lagi di 100% Indonesia Nasional.
0: Betul.
1: Yang pasti akan ketemu sama aku hari ini, Santarore, dan juga
0: Selena Jamil siang hari ini.
1: Dan juga yang pasti 100% Indonesia selalu membawakan bintang tamu yang spesial, yang lagi mengeluarkan karya-karya yang spesial juga.
0: Betul banget.
1: Yang insyaallah menginspirasi buat kalian semua pendengar.
0: Yap, benar. Tapi sebelum kita lanjutin nih, Sally mau ngasih tahu kalau siaran ini siaran nasional ya, dirilai di semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia, dari tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Betul banget. Dan aku juga mau nyapa buat semua yang lagi dengerin kita mungkin di mancanegara.
0: Betul.
1: Yang mungkin dengerinnya lagi streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application kita di RRI Digital. Jangan lupa juga aku ingetin semua pendengar kita, jangan lupa di follow media sosial kita.
0: Betul.
1: Instagram kita, TikTok kita, di mana lagi kalau bukan di @rripro1jakarta atau juga @rripro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Kita juga nanti akan berbincang dengan dua orang tamu spesial. Wow. Seorang penyanyi dan juga produser ya, arranger, CEO. Wow, CEO. Wow, dan masih banyak lagi profesinya ternyata ya.
1: Aku mau bacain gitu kayak tiba-tiba begitu baca CEO yang ada di otak aku udah dracin.
0: Iya, betul banget.
1: Oh. Dicintai seorang CEO. CEO.
0: Yang menyamar ya kan. Baiklah, langsung aja kali kita ngobrol ya. Kita sapa sama bintang tamu kita siang hari ini. Selamat datang di 100% Indonesia. Ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo.
1: Ada Bang Rio dan juga Kakak Gema.
0: Betul banget.
1: Selamat siang kakak-kakakku. Mungkin lebih dekat lagi
0: agak
1: kali ya.
0: Kecil suaranya.
1: Boleh dipakai mungkin biar lebih dengar. Nah, itu dia. Gema mungkin gema.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Masih diperjuangkan, Kak?
2: Masih
1: diperjuangkan ya.
2: Harusnya.
1: Masih
0: diperjuangkan ya.
1: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
0: Ya
1: karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Ya, benar ya, Kak?
2: Benar banget.
1: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
0: Antara masih enggak ya,
1: masih enggak ya. Gue masih diperjuangkan enggak ya?
2: Layak.
1: Tapi congrats ya Kak buat single terbarunya, masih diperjuangkan.
2: Benar.
1: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar, diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
2: Udah sebulan, tanggal 16 ya. 16 bulan Juni.
1: Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
2: Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
1: kehidupan sekarang atau kakak?
2: kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationshipnya tuh yang ke married mungkin kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kan, pertama menantang kelihatannya dengarnya kok enak asik kayaknya gampang, tapi pas nyanyiin ternyata
1: tidak semudah itu
2: Ferguson.
0: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
2: Ya lumayan sulit.
1: Challenging waktu, ya?
2: Iya benar.
1: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
2: Benar.
1: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Benar-benar masih berperjuangkan ini untuk mau menyanyikannya.
2: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
0: Butuh perjuangan ya.
1: Ini ciptaan siapa, Kak?
2: Kebetulan ciptaan Abang Rio.
1: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio. Oke, berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
2: waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin lalu. 2020.
1: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
2: Lumayan cepat tapi lama kok kayak gitu.
3: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, latihan di rumah pas saat di take itu jadi sesuatu.
1: Tak semudah itu.
3: Masih pokoknya teknis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
1: Oh, ya sesuai nama masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan masih diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu ya, gitu nggak sih masih?
2: Isi lagunya gitu apa? Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak, oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Ya, padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
0: Udah terlanjur dinikahin ya.
3: Cerita perkawinan.
1: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga sih.
2: Emang iya.
0: Coba bertahan. Itu pas banget. Pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
1: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
2: Hati benar ya. Kayaknya benar nyambung.
0: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
0: Iya, halo. Teror
4: itu gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
1: Waduh. Aku ada terus tahu.
0: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
1: Aku ada terus.
4: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
1: Minggu lalu Bang Iksan,
0: tapi sama
1: minggu sebelumnya.
0: Dede ya?
1: Minggu sebelumnya baru.
0: Jadi gak bareng Sally kayak Iksannya.
1: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Benijo, sehat?
4: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
0: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
4: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Bung Benijo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bang Benijo.
1: Feedback banget Bung. Kan
4: pertanyaannya untuk Mbak Gema.
0: Iya benar.
4: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa?
1: Terus
4: Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang Rangers, produser, baru apalagi pencipta lagu, kalian penyanyi. Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi Rangers, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Langsung
4: kita menyapa yang lagi menyiar di Pro1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Albert putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo Bang Hendra.
1: Ya. Bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
5: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
5: Mencetak album apa belum gitu?
0: Oke. Okay. Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
5: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya gitu saja. Okay. Buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Okay. Itu saja Bang Hendra.
5: Ya.
1: Okay.
5: Ya. Salam dari Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Wow, baik, terima kasih Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak udah.
0: Selamat siang.
5: Iya, sama-sama Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin iya, bisa diulas lagi.
1: Boleh Sam dong.
0: Semangat ada banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya. Mau lihat gak? Mau lihat gak pendengar? Kalau pendengar mau lihat, boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benny Jo ya.
1: Dari Bung Benny Jo di Manado, dia tanya iya, kalau ke Mbak Gema, nah, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir aktif ya, dari tahun berapa sebenarnya?
2: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
2: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya, dari SMP.
1: Oh my god.
2: Nyanyi. Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya. Oke, oke, oke.
2: Baik.
1: Terus?
2: Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi okay, aktif lagi.
1: Oh. Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
2: Iya, benar.
1: Okay. Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya enggak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga enggak berani nanya.
0: Nah, baik-baik.
1: Terus Bung Benny Jo nanya juga tantangannya buat Bang Rio.
0: Ya,
1: selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Yeah. Itu dari tahun berapa Bang?
3: Iya, kalau berkarir kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Mm-hmm. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
3: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83.
3: Oke.
1: Okay. Wow.
3: Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
3: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Safik tuh.
1: Oke, okay, ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
3: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98. Yeah. Dari mulai bikin sinetron, dari kayak Genio Gini.
1: Aduh,
0: emang udah aktif kan di situ.
3: Udah wow, kolaborasi Genio sama Genie, beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa.
3: Sampai pernah produce bantu Warna.

0: akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya. Dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholder-nya RRI juga. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
0: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
2: Aduh.
0: Ya.
2: Matiin mic ya.
1: Cana ya.
0: Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
2: Ini CEO yang menyamar ya. Definisi. Luar biasa.
1: Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
2: ya.
1: Padahal aslinya dia yang punya itu semua.
2: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya? Di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
0: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa. Tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Andy Lamiri. Yang violinis kan, tapi lebih ke world music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
2: Sama-sama Uda ya.
0: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
2: Oke.
1: Gitu, jadi intinya pernah ya.
0: Pernah.
1: Intinya pernah, dan itu tadi besar-besar sekali namanya. Yang satu Raja beneran jadi Raja. Yang satu Akar enggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalam. Ya, mungkin. Jadi tidak bertunas akar saja.
2: Keren.
1: Berarti nanti lain kali begini tunas, Bang.
0: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi sebenarnya. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan, Bang?
2: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
0: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas dan lunas.
0: Secara nasional.
2: Tuntas secara nasional.
1: Iya lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Suma, pertanyaannya tadi juga sama.
2: Sama.
1: Pernah
3: enggak? Grup musik itu band,
1: maksudnya band ataupun grup vokal.
3: Kalau band banyak sih, hari-hari juga.
0: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
0: klub dan lain-lain tiap hari. Jadi kalau malam di mana-mana pasti ada nongol mukanya.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Benar-benar.
1: Karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin banyak.
2: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
2: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
4: Halo Mbak Shaili.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama nggak dengar suara Ica nih?
4: Indonesia.
2: Waduh.
4: Kebetulan Ica habis sakit, Bang Iksan.
1: Semoga cepat sembuh. Sehat selalu. Berapa bulan?
4: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
2: Cepat sehat ya Mbak Ica ya.
1: Amin.
4: Ini masih dalam pemulihan.
2: Oke.
4: Bang Iksan, tapi Ica sempetin.
1: Luar biasa.
2: Terima kasih Ica ya.
1: Makasih,
2: sehat
1: Ica.
2: Ya Ica ya.
1: Semoga dengerin kita nambah kamu sehat ya, naikin imun ya.
2: Amin.
4: Semoga Mbak Shaili sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Amin dong, harus dong semangat dong.
2: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
4: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
2: Sambil nonton.
3: Kuning cerah.
4: Mau nanyain. Kan Ica belum tahu.
2: Iya.
4: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
4: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
2: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
4: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
2: Produsernya ada Bang Rio.
1: Bang Rio
2: Rinaldo, produsernya.
4: Salam kenal aja. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Oke.
4: Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
4: Sama Mbak Segi juga, sama Mbak Iksan. Dan pokoknya semuanya penyiarnya berusaha di seluruh Indonesia. Depannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan. Jauhnya tuh. Luar biasa ya.
1: Dia nanya tuh ke Kak Gema. Nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
2: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
2: ya.
1: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi
0: tahun kemarin.
3: Tahun kemarin.
1: Baru setahunan. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.

0: ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru, udah dijawab tadi. Sekarang dari Bang Rio, aku mau nanya juga, boleh gak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema?
1: Mbak Gema.
0: Gimana tuh prosesnya? Boleh gak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti?
2: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
0: Oh, banyak.
1: Wow.
0: Pakai cash advance gak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
2: Karena biasa sering ketemu tapi kita nggak jarang ngobrol.
0: Iya, nah,
2: hari ini kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawai beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya. Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun, Taylor Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan. Nah, kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan. Nah, satu, selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Karena kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Ah, masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya iya, memang itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan yang lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om, tapi kontennya nggak. Tiba-tiba dia bikin konten, tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel, akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulanannya cuma 13, 15. Nah itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini. Kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak?
0: Betul.
2: Lagu ini. Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini. Besok kita rekaman 2 shift studio. Nah seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan.
1: Asal nggak berlebihan.
2: Ada koridornya, maksa. Kan dia penyanyi nih ya.
0: Masalahnya kalau semua pakai autotune agak repot ya.
2: Ngerjain gua deh, gimana? Disuruh pulang, cemburin aja kebak gitu. Nah akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat aku di dalam. Aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genzi-genzi, yang i-pop-i-popan lah, model hip-pop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
0: Makanya ada Bang Hendry tadi itu kan tuh.
2: Iya,
0: aduh, gitu. It's nice.
2: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Udah 4 yang terekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, sekian tahun ke depan.
0: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
1: Wah, luar biasa.
2: Masalah, stok lagunya banyak, uangnya belum.
1: Bisa aja Bang Rio ya.
2: Dolar lagi tinggi-tingginya Bang
3: Iksan. Kan CEO yang menyamar tadi kata
0: Bang. Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
2: Betul. Nah, itu caranya Nada Bumi itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
0: Iya. Betul. Setuju aku. Setuju.
2: Ada di Nada Bumi. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent tuh ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu. Sehingga biayanya jadinya lebih.
0: Iya, jadi sewa villanya ya sekali tapi untuk 8 ya, tapi artis.
2: Kita tuh salah satu yang di luar kan pimpronya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, udah kita tinggal bawa ke sana. Nah, yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
1: Nah,
2: gitu ceritanya.
0: Nice sekali ya. Wah. Luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
2: Makanya aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2. Ini tuh membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah, itu yang kita bahas tuh, teknis-teknisnya. Gimana? Terus ada seorang Kombes. Ternyata nggak cuma di jalurnya Kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah, ini kan menarik. Gimana caranya Bapak bisa punya 50 single? Nah, itu dia kasih tahu caranya gitu.
4: Oke, nice.
1: Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silakan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
0: duluan. Ibu Farida dulu ya.
1: Bu Farida dari Palu. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, selamat siang. Silakan Bu Farida.
5: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
1: Betul, iya betul. Ibu Farida. Bu Farida.
5: Iya, salam rindu dari Bu Farida ya.
0: Tempat gabung. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung sama kita.
5: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
1: Silakan Ibu Farida.
0: Selamat siang. Karena cuma Gemma yang pakai.
1: Gimana? Sama Kario. Iya.
0: Gemma lagi agak bengong.
5: Kalem banget suaranya ya.
1: Kalem banget suaranya.
3: Iya dong, harus kalem.
5: Iya, bisa jumpa ya. Ini ke Gemma Akmar sama Rio Rinaldi ya.
1: Iya.
5: Ini sejak kapan ya selalu berdua? Kan ini Gemma selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
0: Oke.
5: Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
0: Oke.
5: Ini Bu Farida tanyakan ya.
0: Oke.
5: Ihsan sama Celiana mau kirim salam boleh ya?
1: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
5: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Baru kali ini bisa gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gemma sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat selalu buat Isan sama Meli.
1: Amin.
0: Oke, amin.
1: Silakan.
0: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
6: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
1: Udario.
6: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
0: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
6: Iya.
3: Bisa tahu ya, Uda.
6: Udario ini kan komposer in musik kan.
0: Iya.
6: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduserin ya.
0: Oke.
6: Siapa-siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduserin gitu.
1: Oke.
6: Buat Gemma Asmara ini salam sehat dan sukses selalu deh buat pendatang baru ya. Salam sehat juga buat Udario. Semoga sukses ke depannya.
0: Amin. Allahumma amin. Terima kasih
1: itu
0: banyak.
1: Itu saja ya, Mbak Rahma ya.
6: Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan Uni.
6: Salam juga buat Hendra yang dari Batu Sangkar tadi, buat Bu Farida juga nih, sama-sama teman juga di RRI Denpasar, juga buat Hendra di RRI di Padang. Salam saya juga buat semua para sahabat-sahabat RRI di mana pun berada. Spesialnya buat Kencana Kita Mirama Sister. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatu RRI Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gemma Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
0: atau di telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gemma Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget sama Ihsan Tarore dan juga
0: ada Selena Jamil.
1: Kita tidak saling cinta.
0: Tadi gimana musiknya gimana Ihsan?
1: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Yep. Aku bilang
0: racun. Ya kan?
1: Masih diperjuangkan. Ini sih perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
0: Keren banget lagu.
1: Congrats
0: ya.
1: Kak sekali lagi, Bang Rio keren. Juga sekali lagi congrats.
0: Suaranya halus ya.
1: Enak, maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku.
2: Ketawanya ya.
0: Iya, benar banget ya.
1: Ketawanya emang gimana, Bang? Aduh. Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering gak mener. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
0: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada
0: wow.
1: juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu, apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di 0811-7972-7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Oke, dah, lanjut aja kali ya. Langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya?
1: Ica
0: dan Rahma.
1: Betul. Ada Ica, bukan Ica sih? Yang
0: terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke,
1: kalau
0: Farida
1: Ica
0: Palu.
1: Tadi udah ditanya. Kalau
0: salah
1: dari
0: baca,
1: Ibu Farida.
0: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
1: Ibu Farida nanya, "Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, Cia Kak Rio.
0: Kerjasamanya mulai kapan gitu.
1: Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
0: Iya, satu tahun ya kurang lebihnya.
2: Profesional setahunan.
1: Tapi kenalnya?
2: Itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Iya.
1: 3-4 tahun.
0: Kenalnya?
1: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Enggak sengaja sih, ada temen kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi. Tapi waktu itu kan aku gak bisa memutusin dia jadi talent, Nada Bumi atau tidak. Dari sepanjang perjalanan itu, tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau gak jadi gini, oke kata dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah ya, baru keluar yang rilisan ini.
1: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia, yang kerekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
0: Wow.
1: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
2: lebih cocok.
1: Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya, memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Iya, karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau kita langsung tembak nih kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
1: Betul.
2: Karena aku punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Nah, itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
1: Betul.
2: Kalau
1: saya ke dia
2: enggak jadi apa-apa.
1: Nanti dia kicak. Bisa jadi gitu. Ya kan kalau Gen Z gitu.
0: Baik. Ada lagi pertanyaannya?
1: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya ya.
1: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
1: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya, perdana ini.
1: Berarti memang benar-benar perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
0: Pejuang penyanyi.
1: Oke.
2: Okay. Wedding.
1: Itu nanti.
2: Di kafe gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya. Belum. Belum diproduksi.
0: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
1: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
0: Dari Rahma, silakan.
1: Dari Kak Rahma. Dia nanya ke Udario.
2: Iya.
1: Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Okay. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi, rongkas dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Tiara Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau, itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
1: Jadi kayak kemarin viral-viral kayak gitu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Nomor 1 adalah koplo kan.
1: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
1: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain gitu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikin musiknya ada semua di situ.
1: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
0: Cek aja langsung ya di Spotify bisa ya.
1: Kan agak-agak repot ya.
0: Ada lagi pertanyaan?
1: Enggak, udah.
0: Oke, kita sapa ya. Ada Lia dari Sulawesi Selatan.
1: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dia.
4: Salam kenal ya Kak Selly ya.
0: Kak Selly dan Iksan.
1: Iya.
4: Kak Selly, baru gabung.
0: Iya. Silakan, gak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa.
1: Iya, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Kak Gema ya.
1: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus.
1: Ya. Nah, aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
0: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa dia.
1: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Yang nyiptakan lagunya itu siapa ya?
1: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
0: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo.
1: Pencipta lagunya.
4: Ya, itu bilangnya Jini Ojini ya. Itu apa ya? Produsernya apanya?
0: Oke. Waktu Ogini itu
1: sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya.
0: Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
1: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau gitu-gitu.
1: Iya kan? Kismis kan juga tuh Toro Margen.
0: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau sekarang
1: ngeliat dia juga makin serem sih.
0: Iya ya. Tatapannya luar biasa.
1: Oke deh kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
0: Ada lagi
1: yang mau
0: ditanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
1: Amin Lia juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Yamin,
0: terima kasih Lia. Ya. Selamat siang.
1: Ini di WhatsApp.
0: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Waduh, Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg sana di sini.
0: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Jalur macet kalau lebaran.
0: Kalau lebaran jalur macet ya.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
1: Bang Rio sama Kak Gema.
0: Rio Rinaldi.
5: Ya, pokoknya sama siang bara bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasir Sawahlunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Kenapa inilah? Kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua kalau periker ini jadi lagu. Nah untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah dari satu lagu itu misalkan misal menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau langsung jadi langsung aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik bukan ahli benamu cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu itu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak didengar ya enak termasuk musik daerah itu maksud juga dari kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
0: Terima kasih.
1: Aduh, ini pertanyaannya
0: luar biasa.
1: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa lama paling cepat berapa cepat
0: berapa cepat ya
2: jadi semua tergantung waktu dan kebutuhan
1: dan kebutuhan
2: kalau kita bicara pribadi aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat kalau lagi nggak mood bisa lama kan nah tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu
1: betul
2: jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
1: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
1: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
1: Wow.
2: Nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dikasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Veva ini. Veva kamu di sekolah ngapain aja? Ada cerita tuh om gini, aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catet. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
1: Gitu. Iya biar bisa memposisikan
2: posisikan dianya. Jadi pada musiknya selesai aku kasih ini Veva dengerin. Wah, aku banget nih om gitu.
1: Oke. Padahal itu memang dari cerita lo.
2: Aku cerita gua kan posisinya.
1: Makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih.
1: Jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya. Jadi semuanya ya.
2: Makanya secepat itu. Sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap. Nanti timelinenya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita nggak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan nggak jadi-jadi gak sering.
0: Iya.
2: Mana musik lu?
1: Iya Mas, banget lagi. Rampat
2: katanya intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
1: Sering banget gitu. Lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah gak bisa.
1: Harus cepat.
2: Kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
1: lain. Betul. Setuju. Luar biasa loh.
0: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini?
1: Ada
0: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
1: Oke.
0: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam, Mbak
0: Iksan. Iya.
6: Ya, sama Gema Asmara ya.
0: Iya, betul banget.
1: Sama Gema Asmara dan juga Bang Rio.
0: Rinaldo.
6: Ya. Gema Asmara itu sebenarnya nama aslinya atau di penyanyi gitu
1: berarti. Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
0: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
6: Buat Mbak Gema.
1: Iya.
6: Selamat siang. Jangan buat Bang Rio. Selamat siang. Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
0: Iya.
6: Maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu, boleh-boleh sekali-sekali gitu ya. pembuatan klip bisa ke wilayah timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke, pembuatan klip ke Maluku. Gak apa-apa, nanti disponsorin sama Ayu tiket pesawat semuanya.
2: Amin.
0: Maluku Tengah ya.
3: Langsung berangkat nih.
6: Iya, Maluku Tengah, Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
1: Indah sih memang, Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
0: Iya boleh, ya,
1: boleh, ayo, silakan ayo.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Tami Dijo dan juga untuk Pak Widi di Tokyo dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya. Semoga selalu sehat, tetap semangat di
1: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
1: Silakan.
0: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjang.
1: Kamu siapanya Happy Asmara?
0: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya, Asmaranti aslinya. Iya,
3: karena panjangan kan. Iya, okay. Kalau manggil kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
0: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama nama asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
0: Oh, jelas ya namanya asli. Pinter-pinter.
1: Gak usah KTP. Rekening aja.
3: Bener, KTP gak penting.
0: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Rupiah sekali.
0: Wadah, murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener.
1: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
1: Agak lain.
0: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
0: Gema ya.
2: Gema.
0: Gema Asmara.
1: Makanya Gema, Gema. Tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
0: Iya.
1: Gas.
0: Iya lagi.
1: Gema Asmara.
2: Iya.
0: Luar biasa. Ada aja
2: baru
0: ini
2: gas.
0: Ya.
2: Jadi fansnya gas aja.
1: Iya, gas.
0: Iya, fansnya gas aja. Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Nanti ada copyright-nya nanti.
1: Terima kasih.
0: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan bergabung. Tapi kali ini kita mau break sebentar. Betul. Ya. Masih banyak banget yang kita mau tanyain ya, Iksan ya.
1: Betul.
0: Dan
1: banget.
0: Nanti ada, pokoknya adalah rahasia ya, San ya. Setelah ini pendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Satu Persatu Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya, wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget. Effort ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan kata Kak Gema, apa itu? Gampang kok. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirina, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita. Yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang. Nah, lo.
0: Langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuman duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong? Aman dong?
0: Aman dong.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Liriknya aja gue lupa ya.
0: Ini. Yang
4: kayaknya lupa ya.
1: Iya, tapi ada tapinya lagi. Apaan? Memang kan itu duet. Ya. Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
4: Gimana tuh?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio ala-ala Bruri Peselima. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
4: Ya Allah.
0: Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan?
0: Boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Iya, bagian
0: boleh.
1: Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa gue.
0: Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya.
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya? Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Apa bikin lagu kayak gitu?
4: Rasain kan?
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian. Oke.
2: Okay. Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
0: Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu.
0: Dia kayak dia gitu kan kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Green.
1: Yeah,
0: dia kan gitu kalau nyanyi.
1: So my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Alamatin.
1: Oke. Coba.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke, bisa
0: Bang Rio. Bisa dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa gitu ya pencipta nyontek ya?
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa karena bikin lagi kan.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Verse-nya doang kan?
0: Iya, boleh.
1: Verse-nya aja.
4: Mau ref mau bagian mana aja boleh ya?
1: Iya, ref-nya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Ya, ref-nya aja.
1: Ya, silakan.
2: Aku tahu.
4: Fatinnya gimana ya?
2: Ya jadi ya.
1: Tahu. Ya gitu.
4: Gimana Fatinnya?
1: Kata dia gue nyanyiin lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh alapan.
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih? Yang modulan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan. Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produser nih nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja lah. Seininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya. Kita tidak saling cinta,
1: kita tidak saling suka. Nggak
0: dapatin lebih. Ya udah,
1: okay, sekarang
0: versinya
1: dengan versi KGMA deh, dengan Bang Rio.
0: Gimana?
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana ya ini ya?
4: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
2: Gimana?
4: Kata.
1: Iya.
4: Kau tahu ya?

0: Luar biasa. Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya, ternyata bisa juga ya. Walaupun agak mikir-mikir lama gitu, gimana caranya nih ya. Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu atau?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
0: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas. Semua gas, udah fix ya ini ya, gas ya.
2: Salaman dulu udah
3: gas.
1: Oh,
3: ya, gas ya,
1: gas. Gas.
0: Saksinya seluruh Indonesia ya. Ya
2: oke. Gas itu karena ada
0: masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue kayak amal jariah. canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Allah, terus nggak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya digital ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan, udah pasti
1: ada target nggak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya? Ya
2: minggu depan video klip dulu.
1: Nanti
2: bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu. Udah bisa di-spill belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh
3: yang
1: dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
0: Apa tuh?
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak noti ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gemaasmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Okay. Ya, untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi nggak harus ke Jakarta. Ya mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya, karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya semuanya di share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan lain-lain itu sih. Dan ini ada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga. Ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi. Jadi nggak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay, amin. Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget, semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur, memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja,
1: ya, kan?
0: Aja ya, keren banget, keren
1: nabur.
0: Banget.
1: Salaman lagi, nabur.
0: Oke, luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita
1: banget.
0: Doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya.
1: Amin.
0: Dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Yes, dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah
1: Thank
0: main
1: so
0: ke Prosatera di Jakarta. Sama-sama,
1: terima kasih. Ditunggu nanti karya berikutnya buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar. Ini lagu anak-anak keluar. Sebelumnya lagu,
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow.
1: Mantap.
2: Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap.
2: Nanti ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
2: Thank you semua.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosatora dari Jakarta di 100% Indonesia Nasional. Dan kali ini Selena Jamil pamit.
1: Isan Tarori juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM. Rosa. Informasi dan inspirasi.

Inspirasi. Kami informasikan berita kehilangan yang berasal dari Dasma Warman, Jalan Kalimantan, Gang Merpati 8, belakang Steam Gitdo, RT 6, RW 3, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu STNK roda 2 sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi BD2997CT tahun 2017 dengan warna magenta hitam atas nama Liin Permaidah. Hilang tercecer di seputaran Jalan WR Supratman, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu pada hari Rabu tanggal 1 bulan Juli 2026. Yang menemukan harap kembalikan kepada Dasmarwan, Jalan Kalimantan, Gang Merpati 8, belakang Steam Gitdo, RT 6, RW 3, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Demikian informasi berita kehilangan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boro nyapa. Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, nggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman, Tika. Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu.
1: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Suatu hari, ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergi dan makanlah daging keledai yang mati ini." "Bagaimana daging keledai yang mati bisa dimakan?" jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu yang lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati."

Hadirkan Warta Belajar Sumba edisi hari ini dari RRI Sungai Liat. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Si peserta didik ini mencintai, karena dengan mencintai pasti pertama bangga dulu sih, bangga. Benar. Kalau dia sudah bangga, otomatis dia akan cinta. Kalau dia sudah cinta, otomatis dia akan memelihara.
3: Banyak juga, makin terus terkait dengan bahasan.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita, guru bahasa Lampung di Waikanan didorong untuk menerapkan metode pembelajaran kreatif dan kontekstual guna meningkatkan minat literasi daerah para siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengubah persepsi siswa terhadap muatan lokal sekaligus membuka peluang prestasi melalui kompetisi bahasa daerah. Upaya pelestarian bahasa daerah dimulai dari lingkungan keluarga sebagai langkah awal memperkenalkan bahasa ibu.

Saudara pendengar, inilah Warta Belajar Sumba, menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya, Dudi R. Pramana. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Upaya pelestarian bahasa daerah dimulai dari lingkungan keluarga. Sebagai langkah awal memperkenalkan bahasa ibu, selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar dari RRI Bengkulu.
1: Bahasa daerah sebagai identitas budaya kini menghadapi tantangan di tengah perkembangan zaman. Di Bengkulu, penggunaan bahasa rejang di kalangan generasi muda dinilai semakin berkurang karena banyak yang menganggap bahasa daerah sudah tidak lagi sesuai dengan gaya hidup masa kini. Salah satu anggota pemuda Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai atau IKJPP Bengkulu, Lubis, mengatakan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di daerah asal, tapi juga terlihat saat masyarakat Rejang berada di perantauan. Menurutnya, banyak anak muda yang bertemu dengan sama suku Rejang justru lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Lubis menilai pelestarian bahasa Rejang harus dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua diharapkan terus membiasakan penggunaan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan anak-anak. Dan anak-anak pun didorong untuk membalas menggunakan bahasa Rejang agar kebiasaan tersebut tetap terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2: Bapak saya dan ibu saya orang Rejang, setiap di rumah misalnya kita bahasa itu. Nah ketika hari ini di era modern ini, banyak juga sebagai ini mulai terus terkait dengan bahasa itu. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
1: Selain dari lingkungan keluarga, kemajuan teknologi juga dinilai menjadi peluang besar untuk memperkenalkan kembali bahasa daerah kepada masyarakat luas. Berbagai platform digital dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, terutama bagi masyarakat Rejang yang telah lama merantau dan mulai melupakan bahasa ibu mereka. Lubis juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian bahasa daerah melalui dunia pendidikan. Penambahan muatan lokal bahasa daerah di sekolah dinilai menjadi langkah penting agar siswa sejak usia dini terbiasa mempelajari dan menggunakan bahasa daerah dalam aktivitas sehari-hari. Dengan keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, dan dukungan teknologi, diharapkan bahasa Rejang dapat terus lestari sebagai bagian dari kekayaan budaya Bengkulu yang harus dijaga bersama. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh percepat penuntasan penyakit tuberkulosis atau TB, di mana terdapat 174 kasus ditemukan pada tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus mempercepat penuntasan kasus tuberkulosis atau TB di Kota Sungai Penuh. Langkah ini sejalan dengan program nasional untuk mengakhiri kasus TB di seluruh daerah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan bahwa upaya tersebut merujuk kepada peraturan Presiden tentang penanggulangan tuberkulosis. Melalui kebijakan ini, maka pemerintah menargetkan pada tahun 2030 Indonesia terbebas dari kasus TB. Yep Rizal menjelaskan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 432 kasus TB di Kota Sungai Penuh. Sementara itu pada tahun 2026 hingga saat ini telah ditemukan sebanyak 174 kasus TB. Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan upaya deteksi dini, pemeriksaan, serta pengobatan bagi pasien TB.
2: Sesuai dengan apa? Dengan Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Di situ dibunyikan bahwasanya pada tahun 2030 kita sudah zero. Ya kan, kasus 26 untuk kasus TB kita sekarang ini dari 1 Januari sampai 1 Juli ada 174 kasus. Kemudian kalau kita sandingkan dengan apa? Dengan 2025 kemarin itu dari 1 Januari sampai 31 Desember 25 ada 432 kasus.
1: Sementara itu, pasien tuberkulosis yang menjalani pengobatan akan mengikuti program pengobatan selama 6 hingga 9 bulan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala TB seperti batuk berkepanjangan, demam, penurunan berat badan, dan berkeringat pada malam hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat Sumatera Selatan terkait upaya melestarikan bahasa daerah yang dihimpun oleh reporter Erlin Partesa dari RRI Palembang.
1: Saya Nana dari Taman Kenten. Menurut saya bahasa daerah itu jangan hanya dipakai saat acara adat saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya senang kalau ada kegiatan di sekolah atau media yang ikut mengenalkan bahasa daerah kepada generasi muda. Dan dengan begitu, bahasa daerah tetap hidup dan tidak dilupakan.
2: Kalau saya percaya bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi ya. Apalagi di tengah derasnya perkembangan teknologi dan pengaruh budaya global. Kita memang perlu menguasai bahasa Indonesia dan bahasa asing. Namun, bukan berarti bahasa daerah harus ditinggalkan. Justru kemampuan berbahasa yang ideal adalah mampu menempatkan setiap bahasa pada ruang dan fungsinya.
3: Kalau menurut saya sih bahasa daerah itu memang harus terus dilestarikan karena itu emang jadi bagian dari identitas budaya kita. Jadi walaupun saya sehari-hari itu pakainya bahasa Indonesia, tapi saya tuh tetap berusaha menggunakan bahasa daerah juga saat berbicara dengan keluarga. Jadi saya merasa kalau bukan dari kita yang menjaga, lama-lama bahasa daerah itu juga bisa hilang begitu.
0: Pendengar dari Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan menggelar BIMTEK untuk guru dalam rangka melestarikan bahasa daerah. Terkait hal tersebut, reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat telah mewawancarai Widya Bahasa, ahli muda kantor bahasa. Mari kita simak hasil wawancaranya.
1: Pendengar, Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program revitalisasi bahasa daerah dengan menggelar bimbingan teknis untuk para guru. Saya sudah bersama Widya Bahasa, ahli muda Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Dwi Oktarina. Bu, bisa dijelaskan seperti apa program revitalisasi bahasa daerah ini?
2: Baik, jadi memang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai salah satu pilar utama dalam sebagai lembaga yang menjaga bahasa, itu memang fokusnya ada tiga, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, salah satu yang menjadi program utama kami di Badan Bahasa adalah revitalisasi bahasa daerah. Jadi sebagai sebuah program itu menyasar jumlah bahasa, tidak hanya bahasa sebenarnya. Jadi kami bekerja dalam sebuah kerangka revitalisasi bahasa, sastra, dan aksara daerah, seperti itu. Nah, untuk kegiatannya ini memang dikhususkan pada bahasa daerahnya. Nah, sebagai gambaran, di Indonesia sendiri ada 718 bahasa yang sudah terdata, tapi memang tidak menutup kemungkinan karena bahasa itu kan dinamis ya, selalu ada pengurangan ketika berbicara bahasa-bahasa yang sangat rentan. Nah, tapi itu sebagian besar memang berlaku di wilayah Indonesia bagian timur karena jumlah penutur yang sedikit dan rentang geografis alam yang menyusahkan, sangat susah untuk kita ada di sana dan mendokumentasikan seperti itu. Nah, tapi itu penambahan bahasa memang ada kemungkinan, tapi kayaknya kecil. Yang lebih rentan itu pengurangan bahasa di kita. Nah, tapi syukurnya kalau di Bangka Belitung sebagai sebuah provinsi, kita karena memang bahasa kita yang dominan adalah Melayu dan bahasa lain itu adalah bahasa datangan, kita bisa menganggap, kita bisa menyebut bahwa untuk kondisi di Bangka Belitung sebenarnya relatif aman. Nah, fungsi dari kegiatan kami ini adalah semakin menggiatkan, semakin menggalakkan penggunaan bahasa daerah itu sendiri supaya jangan sampai hilang. Nah, program revitalisasi bahasa daerah atau kami biasa menyebut RBD ini sudah kami laksanakan 2 tahun. Dari pertama kali kami laksanakan 2024 untuk area Pulau Bangka, lalu 2025 kami pindah ke Belitung. Jadi, lalu 2026 kami kembali ke Pulau Bangka. Nah, untuk kegiatan RBD ini sendiri, jadi fokusnya adalah menumbuhkan kecintaan kepada generasi muda yang kami sebut sebagai tunas-tunas bahasa ibu. Jadi, bahasa daerah ini adalah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya dia anak ini lahir di Bangka, seharusnya bahasa yang pertama kali dikenalkan oleh kedua orang tuanya adalah bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia dulu. Karena bahasa Indonesia fungsinya di sini adalah sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Jadi bahasa Indonesia bisa ditemui atau ditemukan di ya ketika masuk sekolah, SD, SMP atau SMA. Tetapi untuk bahasa yang pertama kali harusnya diajarkan itu adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Itu yang dituturkan dari keluarga terdahulu. Untuk lingkup pertama yang harusnya mengajarkan bahasa itu adalah ibu, ayah, nenek, kakek, dan kita menyebutnya bahasa ibu.
1: Bagaimana kantor bahasa melakukan intervensi ke sekolah-sekolah sebagai upaya pelestarian bahasa daerah?
2: Badan Bahasa melakukan intervensi ini dengan melibatkan dinas pendidikan dan pemerintah daerah terkait untuk bagaimana supaya memasukkan bahasa daerah ini ke dalam kurikulum. Jadi selain di jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP itu selain ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita mencoba untuk menggiatkan kembali muatan lokal yang berbahasa daerah. Nah, pada 2024 sebagai contoh di Kabupaten 2024 kami di Pulau Bangka itu Kabupaten Bangka Tengah itu sudah mulai menyusun kurikulum untuk muatan lokal seperti itu. Dan kami harapkan di kabupaten-kabupaten lain sebenarnya bergerak juga karena kami tidak mungkin bisa mengintervensi sejauh itu. Harus jadi anggap saja program RBD ini sebagai pemantik bahwa yang punya kewenangan lebih jauh adalah dinas pendidikan di kabupaten kota masing-masing. Sehingga kami harapkan apa yang telah dilakukan di satu kabupaten bisa direplikasi di kabupaten lainnya. Dan itu juga terjadi di Kabupaten Belitung 2025 tahun lalu kami mengadakan, dan untuk muatan lokal itu sudah diajarkan di SD. Untuk SMP masih akan diproses kata mereka. Jadi kami dengan langkah kecil ini semoga kabupaten-kabupaten lain itu ikut bergerak.
1: Terakhir Bu, harapannya dengan revitalisasi bahasa daerah seperti apa Bu?
2: Nah, jadi memang luaran atau output dari kegiatan ini adalah guru, kan ini pesertanya guru. Guru ini kami harapkan kembali ke sekolah, kembali ke instansi pendidikan untuk mengimbaskan atau mengajarkan kepada satu siswa dan kedua ke rekan sejawat mereka. Jadi, penularan untuk kita menggunakan atau mengajarkan materi-materi dalam bahasa daerah ini tidak terhenti pada guru yang ini saja. Selain itu, kami juga nantinya akan mengadakan yang namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu adalah ajang perlombaan untuk para siswa. Jadi lomba-lombanya ya lomba-lomba yang kami materi yang kami ajarkan ini. Jadi mulai mendongeng bahasa daerah, berpantun bahasa daerah, pidato bahasa daerah. Jadi harapan kami sangat besar di pundak Bapak Ibu guru ini untuk ketika kembali ke sekolah bisa menularkan semangat berbahasa daerah itu, lalu anak-anaknya ini akan para tunas bahasa ibu ini akan sangat mencintai bahasa daerah, lalu mereka bisa menunjukkan itu entah dalam tunjukkan penampilan seperti itu dalam ajang yang akan kami selenggarakan. Tapi tidak hanya berhenti pada ajang itu, kami berharap juga dari pemerintah daerah itu akan membuka kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian bahasa daerah. Karena sebenarnya di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah ada Perda nomor 5 tahun 2024 yang mengatur mengenai perlindungan pelestarian tentang bahasa dan sastra daerah. Jadi sebenarnya sudah ada payung hukumnya.
1: Mendengar demikian wawancara saya bersama Ibu Dwi Oktarina selaku Widya Bahasa Ahli Muda Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung. Saya Ronaldi Rahman RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota terus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat pemanfaatan produk pangan lokal. Program ini dinilai masih dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Berikut laporan Nuriyah Novasari dari RRI Bandar Lampung.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Selain memastikan makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi, pemerintah juga terus memperkuat pengawasan terhadap proses pengolahan makanan hingga distribusinya kepada penerima manfaat. Pemanfaatan bahan baku lokal juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut karena dapat mendukung petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah. Pemerintah berharap keberadaan dapur MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Berbagai evaluasi terus dilakukan agar kualitas makanan yang diberikan semakin baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan, koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.
2: Kita lihat makanan gratis di sini MBG, jadi luar dugaan, ternyata kita cicip juga tadi, makanannya banyak yang enak juga. Mungkin nanti koordinasinya saja nanti. Kalau koordinasinya sudah kita lakukan dengan baik, karena nanti kalau pemerintah sudah turun langsung, jaksa, polisi, semua TNI, insya Allah. Makanan sudah ada tidak lagi yang katanya tidak enak, yang mentah, ada yang kurang baik, insya Allah. Ke depan, insya Allah akan balik lagi. Apalagi udah mulai ini ya, kantin-kantin ya yang megang, insya Allah.
3: Oke, Bunda. Terima kasih.
1: Eva Diana menjelaskan, pemerintah kota terus melakukan pembenahan agar kualitas makanan yang diberikan kepada penerimaan manfaat semakin baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai program Makan Bergizi Gratis masih sangat dibutuhkan mengingat konsumsi protein masyarakat perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
4: Ya, tadi kan dilihat, ternyata konsumsi protein kita nomor 5 terbawah SDM kita, sosial kebutuhan kita, dan juga kita produksi pangan, betul, MBG bisa menyerap kepada pangan kita.
1: Rahmat Mirzani menambahkan, program tersebut juga berpotensi memperkuat sektor pangan daerah melalui pemanfaatan hasil produk lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dapur MBG. Melalui penguatan kualitas gizi dan pemanfaatan produk lokal, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurdana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Tidak terserap maksimal, ribuan kuota sertifikasi halal gratis untuk Provinsi Jambi yang masih tersisa dialihkan menjadi kuota nasional. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Program sertifikasi halal gratis yang dipersiapkan pemerintah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha di Provinsi Jambi. Dari ribuan kuota yang sebelumnya dialokasikan untuk Jambi, banyak yang tidak terserap hingga akhirnya dialihkan menjadi kuota nasional. Pengawas Jaminan Halal, Hadian Asraf, mengajak pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya sebelum kuota nasional kembali habis. Dijelaskannya, pemerintah pada tahun 2025 menyediakan sekitar 1,15 juta kuota sertifikat halal gratis atau SEHATI secara nasional sebagai upaya mempercepat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Khusus Provinsi Jambi, awalnya dialokasikan sekitar 14 ribu kuota. Namun setelah adanya efisiensi, kuota tersebut menjadi sekitar 1.500 sertifikat. menurun menjadi sekitar 11.500 sertifikat. Dari jumlah itu, realisasi pendaftaran hanya mencapai sekitar 6.500 pelaku usaha. Menurut Hadian, pada awal Juli lalu, sisa kuota Jambi dilepas ke nasional karena tidak terserap. Saat ini tinggal sekitar 80.000 kuota nasional yang diperebutkan seluruh daerah, sehingga pelaku usaha harus bergerak cepat.
2: Efisiensi jadi 11.500, itu tercapai 6.500 kuota se-Jambi. Nah, sayangnya di bulan Juli kemarin, awal Juli, itu kuota SEHATI dilepas ke nasional. Sisa kuota sekarang sekitar 80.000 kuota lagi. Itu yang harus dicapai oleh seluruh nasional. Jadi bukan Jambi saja, jadi cepat-cepatan.
1: Menurutnya, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan sejumlah langkah percepatan, mulai dari rapat koordinasi lintas instansi hingga penguatan peran lembaga pendamping proses produk halal atau LP3H dan lembaga pemeriksa halal atau LPH. Meski demikian, rendahnya serapan kuota menunjukkan masih minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikat halal. Sertifikat halal penting karena menjadi jaminan kualitas dan kehalalan produk. Hadian mengungkapkan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, terdapat sekitar 176.000 UMKM. Namun hingga saat ini baru sekitar 25.000 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 30.000 pada tahun ini, namun masih jauh dari target. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bintuhan. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur memastikan masa MPLS Sekolah Rakyat terintegrasi 14 Kaur pada akhir Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kabupaten Kaur dipastikan mulai beroperasi pada tanggal 31 Juli 2026. Sebanyak 270 peserta dijadwalkan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara serentak bersama seluruh sekolah rakyat di Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahman saat menerima pengawas pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Tommy Haryanto di ruang kerjanya beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai persiapan menjelang operasional sekolah rakyat, mulai dari kesiapan pelaksanaan MPLS, ketersediaan tenaga pendidik, pemenuhan kota siswa, hingga perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kampus permanen di Desa Cecupan, Kecamatan Tetap. Sekda menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, jadwal pelaksanaan MPLS yang semula direncanakan pada tanggal 13 Juli 2026 diundur menjadi 31 Juli 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan optimal. Selain itu, Sekda Kaur juga menjelaskan terkait penerimaan peserta didik, Kementerian Sosial RI menetapkan kota sebanyak 270 siswa. Kota tersebut terbagi masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA. Namun demikian, hingga proses seleksi selesai, jumlah calon peserta didik jenjang SD baru mencapai 12 orang. Sementara itu, pada jenjang SMP dan SMA masih terdapat peserta cadangan yang siap mengisi kota.
4: Nah, siswa itu sesuai kuotanya kita 270. Di SD ini hanya kita dapatkan pada saat ini 12 orang. Dan tadi kita usahakan sampai ke masa pengenalan siswa tanggal 31 Juli itu mencapai 30. Hanya satu rumbel Ini kan 3 rumbel, 1 rumbel itu 30. SMP 3 rumbel, SMA 3 rumbel, dan SD 3 rumbel. Hanya SD tadi cukup ketika memang itu tidak dapat, tetap 12, 1 rumbel. Sisanya kuota 270 penuh, artinya akan dialihkan kepada rumbel SMP atau rumbel SMA.
3: Tambahkan Sekda Kawur, untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Kaur akan mengajukan surat kepada Kementerian Sosial RI. Usulan tersebut bertujuan agar kekurangan kuota pada jenjang SD dapat dialihkan ke jenjang SMP atau SMA. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan kita menuju ke RRI Wai Kanan.

0: Pendengar, guru bahasa Lampung di Waikanan didorong untuk menerapkan metode pembelajaran kreatif dan kontekstual guna meningkatkan minat literasi daerah pada siswa. Langkah ini diharapkan mampu mengubah persepsi siswa terhadap buatan lokal sekaligus membuka peluang prestasi melalui kompetisi bahasa daerah. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: Guru memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa Lampung di lingkungan sekolah. Peran tersebut terutama terlihat dalam proses pembelajaran yang mampu menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bahasa daerah. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara kepada RRI mengatakan, guru menjadi faktor dominan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran di kelas. Menurutnya, bagaimana materi disampaikan sangat mempengaruhi minat siswa. Ia menjelaskan langkah awal yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Lampung pada peserta didik. Rasa bangga tersebut dinilai akan mendorong siswa untuk mencintai dan memelihara bahasa daerah. Septri menambahkan, guru perlu menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan siswa. Dengan begitu, bahasa Lampung tidak lagi dipandang sekedar pelajaran muatan lokal yang kurang penting. Menurutnya, pembelajaran bahasa Lampung juga mampu membuka peluang prestasi bagi siswa. Banyak kompetisi maupun kegiatan akademik yang berkaitan dengan bahasa daerah tersebut. Ia menilai metode pembelajaran juga perlu terus dikembangkan agar tidak monoton. Guru didorong meninggalkan metode hafal semata dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih kreatif.
2: Jadi peran guru memang sangat dominan ya, karena memang di tangan gurulah bagaimana pembelajaran itu dapat berlangsung efektif atau tidak. Kemudian apa sih sebenarnya stimulan yang dapat kita berikan agar si peserta didik ini mencintai? Karena dengan mencintai pasti pertama bangga dulu sih, bangga. Benar. Kalau dia sudah bangga otomatis dia akan cinta, kalau dia sudah cinta otomatis dia akan memelihara. Tugas atau peran guru adalah menghadirkan pembelajaran mendalam kalau sekarang ini secara kontekstual dekat dengan siswa, bukan lagi pelajaran bahasa Lampung itu pelajaran yang tidak penting, hanya pelajaran muatan lokal. Namun ternyata pembelajaran bahasa Lampung itu adalah pembelajaran yang mengasyikkan, yang dapat juga membawa peserta didik itu berkibar dengan segala prestasi-prestasinya di bidang bahasa Lampung. Peran guru yang sangat utama adalah membuat pembelajaran itu menjadi bermakna. Kami Forum Guru Bahasa Lampung juga menggiatkan kepada teman-teman guru bahwa pembelajaran itu bisa kita buat mengasyikkan.
1: Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Fasilitas seperti smart panel di sekolah dapat digunakan untuk menghadirkan materi secara lebih menarik. Dirinya berharap inovasi pembelajaran terus dilakukan oleh para guru bahasa Lampung. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari RRI Waikanan tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Dudi R. Pramana, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
1: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, dan kali ini kami menghadirkan dialog tanggap bencana untuk Anda masyarakat, dan silahkan simak nanti sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bengkulu dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi bencana seperti gempa bumi, banjir, hingga tanah longsor. Dalam banyak kejadian, tentu dampak bencana seringkali menjadi lebih besar, bukan hanya karena kekuatan alam, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan dari masyarakat. Untuk itu, dalam program Dialog Tanggap Bencana sore hari ini, kami telah terhubung bersama dengan Ibu Friska Novriza, selaku masyarakat yang akan berdiskusi bersama kami di sore hari ini mengenai tangguh hadapi bencana, kesiapsiagaan dimulai dari kita. Anda juga bisa bergabung bersama kami di via telepon ataupun WhatsApp, dan juga langsung bergabung di kolom komentar YouTube channel RRI Bengkulu. Selamat sore, Ibu Friska.
3: Selamat sore.
2: Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Baik, Ibu Friska, kalau Ibu sendiri memaknai tangguh menghadapi bencana seperti apa, Ibu Friska?
3: Terima kasih, Mbak. Ya, sebelumnya kalau berbicara soal tangguh menghadapi bencana, ini kan kita tahu ya bahwasanya kita tuh sering banget mengalami bencana-bencana alam ya, khususnya ya kayak banjir, tanah longsor, gempa, apalagi kalau kita melihat struktur tanah dari wilayah Provinsi Bengkulu sendiri, ini kan sangat rumit sekali ya. Jadi memang bencana alam itu nggak pernah luput dari kita setiap harinya, karena memang setiap waktu ini perubahan iklim tuh jadi benar-benar ngaruh banget ke kebencanaan yang bakal terjadi, apalagi di musim kemarau menuju musim hujan, dan musim hujan juga menuju musim kemarau. Tapi yang paling penting juga kita tahu bahwa bencana ini kan gak terelakkan ya. Jadi memang kita juga sebagai masyarakat ini persiapannya juga tertentu perlu banget kita siapin menghadapi bencana-bencana yang kemungkinan, kita nggak pernah mau sih ya ada bencana alam yang terjadi, tapi kemungkinan ini akan terjadi. Nah, kesiapan-kesiapan inilah sebenarnya yang kalau misalkan kita memang benar-benar pengen masyarakat di Bengkulu jadi benar-benar smart people, itu perlu siap juga menghadapi bencana-bencana yang akan datang ini. Kebanyakan nih ya orang-orang yang ketika bencana ini udah mulai nyampe atau udah mulai kerasa nih di beberapa daerah ini mulai panik dan segala macam, padahal sebenarnya itu bukan jadi salah satu hal yang baik untuk menjadi tangguh ketika menghadapi sebuah bencana gitu. Jadi kita harusnya udah tahu nih plan-plan apa aja yang bisa kita lakukan kalau misalkan bencana ini terjadi gitu loh di wilayah kita gitu sih, Mbak.
2: Baik, definisi tangguh hadapi bencana ini memang pastinya masyarakat juga harus prepare ya, Ibu Friska ya, dalam menghadapi bencana. Ibu Friska, kan di Bengkulu ini sering ya kita rasakan gempa bumi meskipun skala kecil maupun besar, belum lagi banjir ya, terus tanah longsor. Kalau Ibu sendiri pernah mengalami ketiga-tiganya atau bagaimana nih, Ibu? Mungkin bisa diceritakan.
3: Kalau saya sendiri yang saya alamin sih lumayan banyak ya, kita warga Bengkulu juga pasti pernah mengalami tiga-tiganya kayaknya. Kalau misalkan saya, kalau yang pernah saya alami mungkin dalam waktu terdekat ini tentunya banjir ya. Sebenarnya bukan wilayah saya sih, memang akses keluar dari tempat tinggal itu melewati daerah yang rawan banjir. Dan ini jadi PR banget karena ketika kita tetap harus beraktivitas seperti biasanya, namun bencana

0: di pertengahan atau menuju musim hujan nanti ini bakalan sulit ditebak nih cuacanya, dan mungkin kemungkinan-kemungkinan longsor, karena saya juga pernah mengalami juga ketika ingin pergi ke suatu tempat, ternyata tempatnya ini baru habis kena longsor gitu. Itu kan jadi menghambat kita juga, aksesibilitas kita kalau misalnya kita mau kemana-mana, dan juga keselamatan sih yang paling penting, keselamatan masyarakat sekitar. Karena mungkin masyarakat tahu ya kalau misalkan daerahnya ini mungkin rawan longsor dan lain sebagainya, tapi ya karena amit-amit bencananya belum sampai mungkin ke dalam pikirannya, jadi kayak nggak ada persiapan evakuasi ataupun misalnya persiapan untuk bencana yang akan terjadi gitu. Padahal ia mengetahui kalau misalnya daerahnya itu rawan longsor gitu. Kalau gempa bumi kita udah sering banget ya kayaknya dulu ngerasain gempa bumi, dan memang kalau gempa bumi itu benar-benar kayak fenomena alam ya, bukan sesuatu yang bisa terjadi akibat ulah manusia dan segala macam. Jadi gak bisa banyak komentar kalau soal bencana gempa bumi, karena itu soal fenomena alam ya. Tapi kalau misalkan banjir dan tanah longsor, itu kan memang dua bencana alam yang paling akrab dan dekat ya. Apalagi untuk kita di kota Bengkulu aja nih, banjir tuh bisa di beberapa titik banget, dan itu lumayan mempengaruhi banyak hal, produktivitas, kemudian juga masyarakat yang terdampak di wilayah itu rumahnya jadi keropos dindingnya karena air yang masuk ke rumahnya, kemudian perabotan, dan itu kan ujung-ujungnya akan mendapatkan trauma tersendiri bagi orang yang mengalami hal tersebut. Ya pasti yang paling parah lah ya yang mendapatkan hal itu. Mungkin kita udah mengalami tiga-tiganya lah untuk bencana alam itu, Mbak.
1: Jadi sudah tahu ya mitigasi bencana nantinya seperti apa, karena sudah mengalami ketiga-tiganya ya, begitu ya Ibu Puspa ya, Ibu Friska ya. Baik, Ibu Friska, mungkin ada kebiasaan buruk yang justru beresiko nantinya ketika misalnya kita panik ya, atau mungkin tidak survei lokasi terlebih dahulu. Mungkin ada tips-tipsnya dari Ibu Friska sendiri?
0: Kalau menghadapi bencana, sebenarnya kalau panik tuh manusiawi ya Mbak ya. Pasti manusia tuh panik, apalagi tiba-tiba nih misalnya kayak banjir, hujan nggak berhenti, masuk ke rumah, kemudian juga mungkin misalnya kalau yang orang-orang yang tinggal di daerah dekat dengan lahan-lahan pertanian, itu kan rawan kekeringan, kemudian tanpa sengaja orang membuang misalnya kayak puntung rokok, akhirnya jadi kebakaran. Yang paling penting tuh yang pertama sekali banget yaitu ya jangan panik sih, walaupun kita pasti susah banget nih sebagai manusiawi aja untuk nggak panik tuh susah banget, tapi ya memang harus, karena ketika kita tidak panik, kita jadi tahu ketika bencana itu terjadi kita harus apa. Misalnya kalau misalkan banjir, kita evakuasi barang-barang penting ataupun peralatan-peralatan atau perabotan di rumah yang masih bisa diselamatkan, atau mungkin ketika sudah tahu nih, ini harus banyak-banyak baca informasi juga ya, karena informasi ini kan banyak banget, tinggal kita aja nih yang sebenarnya cari-cari informasi gitu kan ya, di luaran, di internet, sosial media kan banyak banget, kita cari informasi, wah mungkin bakalan hujan lama nih, kita udah mulai persiapan tuh, udah kita beresin semua perabotan-perabotan, atau mungkin sudah mempersiapkan diri untuk evakuasi ataupun tidak lagi berada di lingkungan yang rawan bencana ini tadi. Apalagi kalau sekarang kita lihat masih musim kemarau ya, masih panas banget, ini di Bengkulu juga masih panas banget, dan ini khawatir banget soal kebakaran lahan ya, karena lahan-lahan pertanian, perkebunan ini bisa jadi kering banget. Dan kesadaran masyarakat juga untuk tidak membuang contohnya kayak puntung rokok mungkin yang masih sering terjadi sampai sekarang, itu kan masih rendah sekali ya, yang akhirnya mengakibatkan ya kebakaran lahan, yang mungkin di lahan tersebut nggak banyak orang lalu lalang, akhirnya udah merambat sampai ke mana-mana gitu. Justru itu yang paling harus di antisipasi sih, apalagi kalau untuk di lahan yang terbakar kan ujung-ujungnya tanahnya nanti jadi susah ditanami lagi dan segala macam. Kalau untuk itu sih yang pertama jangan panik dulu sih kayaknya, apalagi kalau untuk kita di Kota Bengkulu ya, yang paling sering banjir, kayaknya jangan panik. Terus udah disiapin nih plot-plotnya, kalau misalkan evakuasinya kemana, mungkin ada keluarga

0: yang mungkin bisa jadi tempat singgah terlebih dahulu untuk evakuasi kalau misalkan memang wilayahnya ini adalah wilayah yang rawan banjir gitu. Kalau untuk kebakaran sih, kalau kebakaran lahan mungkin ya, belakangan nih kayaknya banyak informasi kebakaran, tapi kayaknya bukan kebakaran lahan, kebakaran rumah gitu ya. Kalau kebakaran lahan ya orang-orang di sekitarnya jangan sembarangan buang puntung rokok, dan kita juga harus tahu kalau misalkan lihat nih ada lahan yang bisa jadi lahan yang terbakar dan luas, itu segera cepat-cepat dilaporkan ke orang-orang terdekat. Mungkin contohnya kalau misalnya tidak ada aparat kepolisian ataupun penjagaan yang ada di sana, bisa melapor ke warga setempat biar bisa bergotong royong. Kemudian juga kalau untuk di rumah sendiri bisa untuk mematikan seluruh peralatan listriknya kalau misalkan memang tidak dipakai lagi gitu. Karena kan biasanya kalau bencana kebakaran yang sering banget terjadi belakangan ini kan gara-gara korsleting listrik dan segala macam. Jadi itu bisa bantu sih sebenarnya meminimalisir ya. Jadi balik lagi ke kebiasaan kita sehari-hari lah, kita coba untuk mitigasi bencana ini kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari supaya kita juga bisa terhindar gitu dari bencana-bencana yang tadi, baik bencana alam ataupun bencana yang mungkin terjadi akibat human error gitu.
1: Pentingnya juga ya kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana, mungkin dari edukasi juga kepada anak-anak, mungkin ya orang tua, dan juga sering-sering simulasi juga ya Ibu Friska ya kepada keluarga kita yang ada di rumah. Nah ini juga penting ya Ibu Friska ya, terkait dengan persiapan mungkin pentingnya tas siaga seperti itu ya, ketika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi atau mungkin longsor dan sebagainya begitu ya. Kalau Ibu Friska sendiri sudah menyiapkan ini, mungkin barang-barang penting yang disiapkan dalam tas siaga atau apa saja ya biasanya isinya?
0: Tentu sih, kalau untuk tas siaga itu manifestasi ya, karena kita nggak pernah tahu kapan bencana alam akan terjadi dan apakah bencana itu bakal menimpa kita atau nggak. Memang yang pasti barang-barang penting yang mungkin bisa dibilang mudah terbakar dan itu merupakan surat-surat administrasi penting, itu yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Kemudian lupainlah beberapa barang-barang mungkin yang tidak begitu penting ya, mungkin kayak yang orang-orang suka pakai misalnya di rumah, terus pada saat bencana itu nggak usah terlalu dipikirin. Yang pastinya yang penting-penting aja sih Mbak, yang penting-penting surat-surat penting, yang kayak ijazah sekolah, masa kita harus ngulang sekolah lagi ya kan. Jadi itu termasuk barang-barang yang penting juga untuk dibawa. Nah kalau untuk soal edukasi sama anak-anak, ini juga penting banget sih, karena pada saat bencana terjadi, misalnya contohnya dan sampai terjadi sih, misalnya nih ya, anak-anak ini panik, karena kita mungkin sebagai orang dewasa bisa mengontrol diri untuk tidak panik, tapi kalau anak-anak bagaimana mereka mau mengontrol rasa paniknya sendiri, bahkan kita pun sendiri manusiawi kadang bisa panik juga gitu kan. Nah ini penting juga untuk ngajarin anak-anak kita supaya mereka juga tahu nih, ketika ada bencana atau ada apa, mereka tuh harus ngelakuin apa gitu. Peranannya mereka kalau misalkan di situasi itu terjadi seperti ini dan itu, gitu sih Mbak.
1: Baik, terakhir mungkin Ibu Friska bisa disampaikan juga pesannya untuk masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana ya, apalagi mungkin ada keluarga rentan juga di rumahnya ya, seperti anak-anak kecil, orang tua yang sulit berdiri karena penyakit atau dan sebagainya begitu, boleh Ibu Friska?
0: Antisipasi penting sekali ya, dilakukan sedari awal itu sangat bagus sekali, apalagi mengingat mungkin ada banyak ada banyak orang ataupun banyak hal yang harus diselamatkan ketika bencana seperti ini berlangsung. Kalau dari saya mungkin yang paling tepatnya ya mencari tempat evakuasi terdekat atau teraman jika memang itu sangat diperlukan. Kemudian juga menempatkan barang-barang penting mungkin agar mudah dibawa ketika bencana itu terjadi. Jadi jangan sampai mungkin tidak diletakkan di sembarang tempat ya, diletakkan tempat yang aman, dan ketika bencana terjadi mungkin mudah untuk dibawa ketika bencananya terjadi. Dan yang paling penting sih melihat situasi dan informasi yang beredar sih ya, karena kayak informasi cuaca curah hujan ataupun cuaca panas ini kan selalu dihimbau ya ke masyarakat. Yang pasti kita harus rajin cek-cek informasi juga. Bahwasanya informasi ini sangat mudah didapat, dan itu juga jadi hal yang membantu kita juga untuk mitigasi bencana, supaya kita juga bisa melakukan langkah-langkah antisipasi gitu loh, untuk keselamatan kita juga, gitu sih Mbak.
1: Baik, terima kasih Ibu Friska sudah meluangkan waktunya di sore hari ini di dialog tanggap bencana. Semoga nantinya apa yang disampaikan Ibu Friska juga bisa menjadi bahan evaluasi ya, dan juga menjadi informasi penting untuk masyarakat di rumah yang memang panik ya, sering panik atau mungkin tidak pernah merasakan ya gempa bumi di Bengkulu begitu ya, untuk masyarakat pendatang. Terima kasih Ibu Friska, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Baik, pendengar, bencana memang tidak bisa kita pilih kapan datangnya dan juga di mana, tetapi kita bisa mengantisipasi dengan memilih siap atau tidak ketika bencana tersebut datang. Kesiapsiagaan bukan tentang peringatan, tetapi tentang kebiasaan yang kita bangun setiap hari dan bisa kita lakukan di rumah ya, dalam kesepakatan di keluarga, hingga kepedulian di lingkungan sekitar. Kami akhiri dialog tanggap bencana kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan.

Pendengar masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Program diskon 50% bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB di Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan hasil yang positif. Hingga pertengahan Juli 2026 tercatat sebanyak 670 kendaraan telah memanfaatkan program insentif tersebut. Bapenda Provinsi Bengkulu menargetkan lebih dari 1.000 kendaraan dapat mengikuti program ini, terutama dari sektor perusahaan yang masih menggunakan plat luar daerah. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah. Masyarakat diimbau segera memanfaatkan kesempatan ini sebelum masa berlaku insentif berakhir. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id. Dan juga informasi ini jadi informasi penutup perjumpaan saya Agnes di Bengkulu sore ini. Nanti akan dilanjutkan kebersamaan di Bengkulu sore ini bersama rekan Rizka Medio Oktoria. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.

0: 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke at Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar jelang malam ya. Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini setelah Agnes Ramadhani. Saya Rizka Meduktor yang menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat petang. Dan kita beralih ya ke lagu-lagu islami. Jangan nanti kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya.

0: Suatu hari,
1: baik pendengar, kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

0: pencerah jiwa.
1: Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

Ya, pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda. Kembali kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: Peringkat SMP Negeri 10 Kota Bengkulu telah menuntaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Usai kegiatan tersebut, sekolah siap memulai proses belajar mengajar secara normal bagi seluruh peserta didik mulai Senin kemarin ya, 20 Juli 2025. Selama MPLS, peserta didik baru diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, budaya belajar serta berbagai program yang mereka jalani selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu. Siswa juga mendapatkan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, pencegahan perundungan atau bullying, sekolah sehat, kegiatan rutin sekolah serta berbagai pilihan ekstrakurikuler yang bisa diikuti sesuai minat bakat. Kepala SMP Negeri 10 Kota Bengkulu Asdiono MPD mengatakan seluruh rangkaian MPLS berlangsung aman, tertib, kondusif sesuai tema yang diusung, yakni MPLS ramah dan aman bagi anak. Kegiatan ini berhasil membangun kesiapan mental peserta didik baru sebelum memasuki proses pembelajaran secara penuh. Dan ini sejalan dengan arahan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi bahwa seluruh sekolah negeri ini memiliki kualitas yang setara tanpa membedakan letaknya baik di pusat maupun di pinggiran kota. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id, nanti pilih Bengkulu. Peringat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Baik, pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita tetap di Bengkulu sore hingga Bengkulu malam nanti ya, pendengar.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini kuhab baru, ya agak soft, jadi menyusun tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang-undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya itu akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada terus ke depannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
9: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
9: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
10: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN dan hingga saat ini Attika merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
9: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan.

0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
1: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
2: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
3: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
2: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
4: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
5: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
4: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
5: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
6: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
5: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
7: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
8: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
7: barusan. Jatah bulanan. Jatah bulanan.
8: Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
7: Untuk bantuan?
8: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
8: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
7: Orlando.
8: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
7: Oh,
8: sesuai
7: BC1,
8: dengan penyampaiannya Ocoy.
7: 3M.
8: 3M baik. Nah, BC2, Bang Rizal.
7: 2M.
8: 2M baik. BC3, Sisprian. 1M baik.
9: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
10: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
9: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
11: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
12: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
11: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
12: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
11: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
13: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
14: Kita memberikan apresiasi kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
13: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
15: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
13: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro 3 masih di Bengkulu. Malam ini menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berkaitan setiap tanggal 23 Juli Indonesia memperingati Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak perlindungan dan kesejahteraan anak. Peringatan ini jadi pengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan lingkungan aman, sehat, dan mendukung agar dapat tumbuh serta berkembang secara optimal. Sejarah Hari Anak Nasional berawal dari perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan anak sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Anak dipandang bukan hanya sebagai penerima perlindungan, tapi juga sebagai generasi yang nantinya akan melanjutkan cita-cita bangsa, sehingga perlu mendapatkan pendidikan, pembinaan, serta kesempatan untuk berkembang. Penetapan Hari Anak Nasional memiliki dasar hukum melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional yang ditetapkan pada 19 Juli 1984, dan keputusan tersebut 23 Juli akhirnya ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional sebagai bagian dari upaya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan anak Indonesia. Keputusan tersebut juga menegaskan penyelenggaraan Hari Anak Nasional bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab anak, sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah bersama masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan anak. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Mendengar luka yang mulai mengering seringkali terasa gatal meski mengganggu, kondisi ini umumnya merupakan bagian dari proses alami tubuh saat memperbaiki jaringan kulit yang rusak, pendengar. Nah, ketika kulit terluka, tubuh langsung mengirim berbagai sel untuk menghentikan perdarahan dan mencegah infeksi. Setelah itu, sel-sel baru mulai terbentuk untuk menggantikan jaringan yang rusak hingga proses penyembuhan dapat berlangsung. Dikutip dari American Academy of Dermatology, pada tahap penyembuhan tubuh juga melepaskan zat kimia seperti histamin yang membantu proses perbaikan jaringan. Pelepasan zat ini dapat merangsang ujung saraf di sekitar luka dan menimbulkan rasa gatal. Selain itu, serabut saraf yang sempat mengalami kerusakan akan mulai tumbuh kembali. Saat saraf beregenerasi, kulit bisa jadi lebih sensitif sehingga sensasi gatal lebih mudah muncul. Kulit yang berbentuk keropeng juga cenderung menjadi lebih kering dan terasa tertarik. My Clinic menjelaskan bahwa menjaga kelembaban kulit, kelembaban luka gitu ya, dengan perawatannya yang tepat, ini bisa membantu proses penyembuhan sekaligus mengurangi rasa tidak nyaman. Meski terasa gatal, menggaruk luka sebaiknya dihindari, pendengar, karena merusak jaringan baru yang masih rapuh. Kebiasaan ini juga berisiko memperlambat penyembuhan, menyebabkan infeksi dan meninggalkan bekas luka yang lebih jelas. Apabila rasa gatal disertai kemerahan yang meluas, misalnya keluar nanah, nyeri hebat atau demam, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan karena bisa jadi itu tanda infeksi. Jadi selama tidak disertai gejala gatal, rasa pada luka gitu ya, menandakan tubuh sedang bekerja memperbaiki kulit yang terluka tadi. Itu tadi pendengar informasinya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk semua.

basuh kaki. Kupu-kupu indap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas. Tanpa balas. Tanpa balas.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan mini drama, kali ini produksi RRI Sungai Liat dengan judul Rintak Warisan Nenek. Selamat mengikuti.
2: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.

0: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
1: Iya, Nek.
0: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue lintas selalu ada di meja tamu.
1: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
0: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
2: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
1: Kue rintak khas Bangka.
3: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
4: Ada croissant atau donat?
1: Gak ada.
2: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
1: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
0: Kenapa?
1: Gak ada yang mau beli kue rintak.
0: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
2: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
5: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
2: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
6: Nak, ini kue rintak?
1: Iya, Pak.
6: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
1: Silakan dicoba, Pak.
6: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
2: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
5: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
1: Alhamdulillah.
2: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
6: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
1: Boleh, Pak.
6: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
1: Kurator museum?
6: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
1: Beneran, Pak?
6: Lebih dari itu.
2: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
6: Apakah ini nenekmu?
1: Iya, itu nenek Mariam waktu muda.
6: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
2: Mata nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
0: Masih ada yang ingat?
6: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
1: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
6: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
0: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
1: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rintak.
2: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
3: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Selamat malam pendengar, terima kasih masih di Bengkulu malam ini. Pendengar, maraknya aksi geng motor di kota Bengkulu kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga mengaku takut beraktivitas pada malam hari karena khawatir bertemu rombongan geng motor yang kerap berkonvoi sambil membawa senjata tajam. Widya, seorang pekerja di salah satu rumah sakit di kota Bengkulu, mengatakan dirinya sering mendapat jadwal kerja malam. Kondisi itu membuatnya selalu diliputi rasa was-was saat berangkat maupun pulang kerja karena takut berpapasan dengan geng motor. Pengalaman yang lebih mencekam dialami Rusli, seorang pedagang sayur keliling. Saat melintas di kawasan Singaran Pati, ia mengaku pernah berhadapan langsung dengan konvoi lebih dari 60 sepeda motor yang melintas sambil berteriak dan mengacungkan senjata tajam. Meski memiliki postur tubuh yang kekar, Rusli mengaku tidak berani melakukan apapun. Beruntung rombongan tersebut tidak menghiraukannya karena diduga sedang dikejar kelompok lain. Dan saya hanya diam pinggir jalan berharap mereka lewat begitu saja, untung mereka tidak memperhatikan saya sama sekali. Menurut Rusli, kemunculan geng motor memang bukan hal baru, namun selalu muncul kembali dan membuat masyarakat merasa tidak aman. Ia menilai penindakan yang dilakukan aparat hingga kini belum memberikan efek jera bagi para pelaku. Ia menyebut pelaku yang masih berusia di bawah umur umumnya hanya mendapat pembinaan dan nasihat sebelum dipulangkan. Kondisi ini dinilai membuat aksi serupa terus berulang karena para pelaku tidak merasakan konsekuensi yang tegas. Nah, Rusli berpendapat senjata tajam terlebih mengacukannya kepada orang lain di jalan raya seharusnya dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pembinaan yang serius harus dibarengi dengan penegakan hukum agar memberikan efek jera. Ia juga menilai maraknya remaja yang terlibat dalam geng motor ini merupakan tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, sekolah, dan aparat penegak hukum. Perlu memperkuat pengawasan serta pembinaan agar generasi muda tidak terjerumus dalam aksi kekerasan di jalanan.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
2: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
1: Barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
2: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Pemirsa, baru saja berlalu dari ruang dengar kita dengan Bila. Ini menghantarkan kita pada pukul 20:55 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kejahatan jalanan seperti begal ini masih menjadi ancaman bagi masyarakat, terutama bagi pengendara sepeda motor yang melintas di jalur sepi atau pada jam rawan. Oleh karena itu, kewaspadaan dan juga langkah pencegahan menjadi hal penting untuk mengurangi risiko menjadi korban. Nah, berdasarkan informasi dari laman resmi Polri, aksi pembegalan umumnya terjadi karena adanya peluang seperti kondisi jalanan yang sepi, minim penerangan, serta kelengahan korban saat berkendara. Pembegal biasanya mengincar pengendara motor yang sendirian berkendara, terutama pada malam hari dan dini hari. Polri mengingatkan masyarakat pendengar agar lebih berhati-hati, terutama saat berkendara pada malam hingga dini hari antara pukul 23 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ini disebut sebagai jam rawan terjadinya aksi begal. Nah, salah satu langkah utama untuk menghindari

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru,

Baru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di program Ruang Rindu, Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu di malam hari ini. Pendengar, line telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan.
1: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Ya, pendengar masih di program Ruang Rindu, Anda bisa bergabung bersama kami. Pendengar, fenomena geng motor yang melibatkan remaja dan kerap merasakan masyarakat ini kembali menjadi sorotan. Aksi konvoi, ugal-ugalan, balap liar hingga tindakan kriminal seperti perusakan, kekerasan ini membuat keberadaan kelompok ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Lantas apa sebenarnya yang mendorong remaja ini bergabung dalam geng motor? Dalam kajian psikologi remaja, masa remaja merupakan fase mencari yang jati diri. Pada tahap ini, individu cenderung ingin diakui, diterima, merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu. Psikolog perkembangan Erik Erikson juga menjelaskan remaja berada pada tahap identity versus role confusion, di mana mereka berusaha menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Ketika tidak menemukan ruang yang positif, sebagian remaja akhirnya mencari pengakuan melalui kelompok seperti geng motor. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk informasinya, tetap di

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Perihal BMKG, Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu menyampaikan Provinsi Bengkulu saat ini telah memasuki musim kemarau yang dipengaruhi angin monsun Australia atau angin dari arah tenggara. Masyarakat diminta tidak salah memahami musim kemarau bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali. Perakirawan BMKG Bengkulu Fajar Handoyo mengatakan, hujan ini masih berpotensi terjadi selama musim kemarau, namun intensitasnya lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Berdasarkan perakiraan BMKG, hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Bengkulu secara tidak merata. Berdasarkan pantauan BMKG, hujan ringan hingga sedang telah terjadi di Kabupaten Mukomuko, Rejang Lebong, dan Bengkulu Utara. Sementara itu, Kota Bengkulu masih berpeluang diguyur hujan ringan karena dipengaruhi karakteristik wilayah pesisir yang memiliki pola cuaca lebih dinamis. Menurut Fajar, puncak musim kemarau di Bengkulu ini diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Hujan yang turun selama 1 atau 2 hari tidak otomatis mengakhiri musim kemarau karena penetapan musim didasarkan pada kriteria klimatologis termasuk akumulasi curah hujan dalam periode tertentu. Dan pendengar, untuk sektor pertanian dan mitigasi, bagaimana kalau air berkurang untuk sektor yang lain? Ini memasuk mengatur air yang diperlukan dan banyak sektor, jadi kita harus memitigasi jumlah air bakal berkurang dari normalnya. Temukan informasi lainnya pendengar hanya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran.

0: Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia, karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
1: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, untuk cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat, beredar informasi di media sosial Facebook, unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasil video tersebut identik dengan foto yang diunggah Sherly di akun Instagram resminya @s_cho pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benisa Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Sherly mengucapkan rasa terima kasih kepada tiga anaknya yang telah mendukung sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya Beni Laos meninggal dunia. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget, ampe kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10 nih.

Pendengar, berikut informasi dari rri.co.id. Banyak orang merasa gaji atau penghasilannya cepat habis meski tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar. Kondisi tersebut seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari tanpa disadari hingga perlahan menguras isi dompet, pendengar. Dilansir dari laman ocbc.id, salah satu kebiasaan yang paling sering terjadi itu membeli makanan dan minuman secara impulsif. Pengeluaran yang terlihat kecil jika dilakukan berulang setiap hari, ini dapat menjadi beban yang cukup besar dalam satu bulan, pendengar. Kebiasaan berbelanja karena tergiur promo juga menjadi penyebab keuangan sulit terkendali. Tidak sedikit orang membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya karena adanya potongan harga atau penawaran terbatas, pendengar. Selain itu, penggunaan layanan digital seperti aplikasi belanja, langganan hiburan, dan pembayaran otomatis ini seringkali luput dari perhatian. Jika tidak dievaluasi secara berkala, berbagai biaya tadi dapat terus berjalan meski layanan sudah jarang digunakan. Para perencana keuangan juga menyarankan agar masyarakat mulai membiasakan diri untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Dengan mengetahui kemana uang dibelanjakan, seseorang akan lebih mudah mengendalikan kebiasaan konsumtif dan menyusun prioritas keuangan. Pendengar, membuat anggaran bulanan juga menjadi langkah sederhana untuk menjaga kondisi keuangan tetap sehat. Sebagian penghasilan sebaiknya dialokasikan terlebih dahulu untuk tabungan, dana darurat, dan investasi sebelum digunakan untuk kebutuhan lainnya. Pendengar, temukan informasi lainnya hanya di rri.co.id. Selamat malam.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ya, selamat malam Bergar. Bergar, besok ikuti ya dialog Bengkulu Menyapa dengan tema peran masyarakat dan mendukung penegakan hukum di Bengkulu. Ada Bapak Muslim Caniago, advokat, dan juga Asep Saifullah, ketua PMMI Komisariat UINVAS Bengkulu. Nanti dipandu Nafla Naura, Anda bisa bergabung bersama kami untuk berpartisipasi di kolom komentar channel YouTube RRI Net Bengkulu atau di juga di line teleponnya Pro 1 Bengkulu ya pendengar. Dan pada pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat itu dilanjutkan ada program Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan atau pertanyaan ini seputar pelayanan publik di Provinsi Bengkulu, pendengar. Anda bisa gabung bersama kami. Nah, besok itu salah satu pembahasannya mengenai penanganan sampah ya di Kota Bengkulu.

Iya, pendengar ada merayakan Fana ini baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Pendengar, penipuan online semakin marak. Ini terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan berbelanja, bertransaksi, hingga berkomunikasi melalui internet. Sehingga setiap pengguna perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus yang terus berkembang. Pelaku ini biasanya memanfaatkan kelengahan calon korban dengan menawarkan hadiah menggiurkan, investasi berimbal, hasil tinggi atau mengaku sebagai pihak resmi yang meminta data pribadi maupun sejumlah uang. Nah, dilansir dari laman Kominfo, ini salah satu ciri penipuan online adalah pelaku selalu berusaha menciptakan rasa panik atau terburu-buru agar korban segera mengambil keputusan tanpa sempat melakukan pengecekan informasi terlebih dahulu. Mereka sering menggunakan kalimat seperti akun akan diblokir, hadiah akan hangus, atau pembayaran harus segera dilakukan dalam hitungan menit agar korban kehilangan kesempatan berpikir secara rasional. Selain itu, pelaku kerap menggunakan akun media sosial palsu, nomor telepon yang tidak dikenal, hingga situs web yang tampilannya menyerupai layanan resmi, sehingga sekilas terlihat meyakinkan. Namun apabila diperhatikan lebih teliti, biasanya terdapat perbedaan pada alamat situs, tata bahasa yang kurang rapi, atau permintaan data sensitif seperti PIN, kode OTP, maupun kata sandi yang seharusnya tidak pernah diminta oleh pihak resmi. Masyarakat juga perlu hati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan penghasilan besar, tanpa proses seleksi yang jelas maupun penjualan barang dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Modus seperti ini pendengar sengaja dibuat untuk menarik perhatian calon korban agar segera melakukan transfer uang sebelum menyadari bahwa barang atau pekerjaan yang ditawarkan sebenarnya itu tidak pernah ada. Apabila menerima pesan mencurigakan, langkah terbaik adalah lakukan verifikasi langsung melalui layanan resmi perusahaan atau instansi terkait pendengar, dan tidak mudah mempercayai informasi yang hanya berasal dari pesan singkat, apalagi juga media sosial. Hindari mengklik tautan yang tidak dikenal karena dapat mengarahkan pengguna ke halaman palsu yang bertujuan mencuri data pribadi maupun informasi keuangan. Jadi kalau Anda menerima pesan di WhatsApp, di SMS atau di Messenger gitu ya, klik APK atau itu jangan pernah diklik ya pendengar. Nah, jika terlanjur menjadi korban penipuan online, segera hubungi pihak bank atau penyedia layanan pembayaran untuk memblokir transaksi yang masih dapat dihentikan serta mengganti seluruh kata sandi akun yang berkaitan. Korban juga disarankan segera melaporkan kejadian kepada aparat penegak hukum agar kasusnya dapat ditindaklanjuti sekaligus membantu mencegah munculnya korban baru. Jadi penting ya pendengar untuk selalu cek gitu ya.

0: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.
1: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.

Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya AJ Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan

merupakan salah satu jenis gangguan cemas. Dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

0: I'm sorry.
1: Di dunia yang begitu cepat berubah, terkadang kita bisa merasa terpinggirkan atau kehilangan harapan. Namun, kita tidak sendirian.
2: Inilah saatnya untuk mengingatkan diri kita dan orang di sekitar kita bahwa hidup ini berharga. Di momen sulit, mari kita mendukung satu sama lain.
3: Hidup bukanlah perjalanan yang harus dihadapi sendirian. Keluarga, teman, dan seseorang yang mungkin kita tidak duga bisa memberikan dukungan.
4: Jangan biarkan kegelapan merampas kebahagiaan. Mari kita buka pintu obrolan dan bersama-sama mengatasi perasaan yang sulit.
1: Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, terdapat layanan kesehatan mental yang siap membantu. Hubungi mereka dan mari bersama-sama menjaga harapan.
4: Saat kita berbagi beban, kita juga berbagi kekuatan. Bersama, kita bisa mengatasi segala rintangan. Ingat, hidup ini berharga.
3: Pertahankan harapan, jangan ragu untuk mencari dukungan. Bersama-sama kita lawan bunuh diri.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, terima kasih sepanjang hari ini memilih RRI Pro 1 Bengkulu karena informasi dan inspirasi untuk menemani Anda beraktivitas. Dan pendengar, misalkan waktu lebih kurang 50 menit kebersamaan menemani ruang dengar Anda ya. Sebelum Anda yang ingin siap-siap beristirahat, cek kembali ya kondisi jendela pintunya apakah sudah terkunci dengan sempurna, pendengar, biar tidurnya juga aman, nyaman, dan juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya, pendengar.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinggulan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja Untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
3: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
2: Alah.
3: Aduh.
2: Sini, kamu ya.
3: Jangan, Pak.
2: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
3: Jangan, Pak.
2: Sini.
3: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat judi online.

Terima kasih Prier sepanjang hari ini memilih RRI Pro 1 Bengkulu ya untuk mani ruang dengar Anda. Kita tiba di penghujung kebersamaan, dan di akhir kebersamaan Prier kita simak terlebih dahulu renungan malam.

Pendengar, ada seorang anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata, sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Hah? Ini jalan buntu." Benar, di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan dan menyangka kalau dia salah mengartikan maksud sang guru. Kembali, anak muda itu berbalik menemui gurunya untuk bertanya sekali lagi, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi, tapi yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok. Ia berpikir, ini pasti hanya gurauan, dan anak muda itu merasa dipermainkan. Emosi dan dengan penuh amarah, dia menemui sang guru. "Guru, aku sudah menuruti petunjukmu, tapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses? Kau jangan hanya menunjukkan jari saja, bicaralah guru." Guru akhirnya berbicara. Disitulah jalan menuju sukses. Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang tembok itu adalah tujuan akhir?

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026 melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Amey Dokter yang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli

0: Communication RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nafa di Bengkulu pagi ini, pendengar, edisi Rabu 22 Juli 2026. Dan senang sekali bisa menemani waktu Anda sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebentar lagi juga akan kami hadirkan lagu-lagu Islami beserta religi pagi untuk Anda pendengar, sebelum nanti kita beralih ke warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. صدق الله وثم صدق رسوله النبي الكريم. Pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pendengar setia Radio Republik Indonesia Bengkulu di mana saja berada yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang besar. Di antara banyaknya nikmat itu, pagi ini kita dibangunkan secara otomatis. Bangun kita langsung menunaikan yang menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita adalah melaksanakan sholat subuh. Dan insya Allah sholat subuh kali ini, sholat subuh ini adalah ibadah yang disaksikan oleh para malaikat. Dan insya Allah bukan hanya disaksikan malaikat, tapi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan subuh ini pendengar semua dalam keadaan sehat. Yang sakit kita doakan agar kiranya disembuhkan oleh Allah penyakitnya. Yang sempit kita doakan agar dilapangkan, dan kita semua berdoa agar kita dipanjangkan umur serta Allah berkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada nabi kita, nabi dan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan salawat tadi kita akan mendapatkan syafaat yang besar di akhirat. Syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul religi pagi kali ini adalah keutamaan doa agar dilindungi oleh Allah. Tiga keutamaan doa agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan sepantasnya, bahkan sudah sepantasnya setiap muslim melantunkan doa agar selalu mendapatkan perlindungan Allah.
kepada diri kita nanti, walaupun kita sudah mempunyai rencana, banyak sekali hal yang sangat memungkinkan terjadi tanpa kita duga-duga. Meskipun kita telah memiliki persiapan dan perencanaan dengan baik, tapi tetap tidak akan pernah bisa menghalangi apa yang Allah tetapkan, yang telah Allah tetapkan. Artinya, manusia hanya bisa berusaha, berupaya, tapi yang menentukan adalah Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, agar setiap kita memperbanyak berdoa, berlindung kepada Allah, keluar rumah misalnya, ini agar dilindungi oleh Allah. Keutamaan doa agar dilindungi oleh Allah, berdoa. Keluar dari rumah misalnya, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada tiga karunia atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca doa mohon perlindungan itu. Dan perlindungan Allah adalah yang pertama, kita akan diberi petunjuk oleh Allah. Yang kedua, diberi kecukupan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah diberi perlindungan oleh Allah. Maka kita harus yakin bahwa sangat mudah bagi Allah untuk mengambil semua yang kita miliki. Maka kita harus senantiasa memperbanyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, memberi kecukupan, dan juga selalu memberi perlindungan kepada kita. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diberi petunjuk oleh Allah. Berbagai macam ada diberikan petunjuk oleh Allah dari kesulitannya, dari kesempitannya. Kemudian ada yang diberi petunjuk oleh Allah melalui kesadarannya yang selama ini belum terpanggil dia untuk beribadah. Kemudian sudah berangsur-angsur dia sadar. Kemudian dia memulai ibadah, berbuat baik kepada manusia, dan ini adalah petunjuk dari Allah. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa, banyak kejadian yang menurut pandangan manusia dia tidak akan selamat lagi, misalnya kecelakaan, tapi dia selamat. Ini bentuk, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan masih banyak lagi. Ada yang awal dia susah, kemudian dia tidak mempunyai ilmu. Akan tetapi ketika ada kesungguhannya, ketawaduannya,
bermohon dia kepada Allah, maka hamba yang demikian ada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Besarnya kebutuhan manusia terhadap rasa aman dan tentram menunjukkan betapa besarnya peran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Akan tetapi sayangnya banyak orang tidak bisa meyakini bahwa ternyata kesuksesan, kebahagiaan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Oleh karena itu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Besarnya kebutuhan manusia menunjukkan betapa besarnya peran zikir bagi manusia. Sebab penawar jiwa yang paling utama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkumpul bersama para sahabat, lalu beliau bersabda, maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi rajamu, Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu daripada berinfak dengan emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggalkan lehermu. Serempak para sahabat berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikirlah kepada Allah, zikrullah, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, perintah untuk memohon perlindungan dari musibah dan takdir buruk memang benar. Setiap ujian dan musibah adalah rahasia takdir yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah gariskan bahwa ujian merupakan wasilah bagi seorang mukmin untuk mengasah serta meningkatkan keimanan. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui apa yang akan menimpanya esok hari. Walaupun demikian, bukan berarti kita dilarang untuk berlindung dari musibah dan takdir buruk. Bahkan syariat Islam yang penuh hikmah memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai musibah serta dari takdir yang buruk. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah zikir dan doa, mohon perlindungan dari Allah. Mohon perlindungan Allah dari bahaya dan sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita akan selamat dari berbagai macam hiruk pikuk kezaliman yang ada di dunia ini. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang berdoa agar lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan berdoa kepada Allah, ingat kepada Allah, kita akan dilindungi dan dijaga oleh Allah, dan bukan hanya di dunia, bahkan diantarkan, dimasukkan ke dalam surganya bagi orang yang beriman. Banyak maaf akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin, padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 22 Juli 2026. Sari berita, puncak musim kemarau Bengkulu masih diguyur hujan ringan di wilayah Muko-Muko, Bengkulu Utara dan Rejang Lebong. Pandita Budayana Bengkulu, Sunyata Tani Maitri, mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di era media sosial, terutama yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama, program diskon 50% bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB yang digulirkan pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menunjukkan hasil positif. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 670 kendaraan telah memanfaatkan program insentif tersebut sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Bengkulu, Riki Haryantoni, mengatakan pihaknya menargetkan lebih dari 1.000 kendaraan mengikuti program ini hingga masa pelaksanaannya berakhir. Target tersebut dinilai realistis karena masih banyak kendaraan beroperasional, perusahaan pertambangan, perkebunan, dan badan usaha lainnya yang beroperasi di Bengkulu namun masih menggunakan plat nomor luar daerah. Melalui program ini, pemerintah Provinsi Bengkulu berharap semakin banyak kendaraan melakukan balik nama menjadi plat BD sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dengar, aplikasi e-pajak bahan bakar kendaraan bermotor EPBBKB kemarin mulai diluncurkan sekaligus sosialisasi pajak air permukaan bagi sektor perkebunan kelapa sawit di Bengkulu. Disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu Mian, peluncuran EPBBKB ini menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperkuat digitalisasi serta modernisasi tata kelola pajak daerah. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem pelaporan real-time yang mampu meningkatkan efektivitas pemungutan PBB.

0: Berikut laporan selengkapnya bersama Bisri Mustafa.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pogi Bengkulu menyebutkan Provinsi Bengkulu telah memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus tahun 2026. Meski demikian, masyarakat diimbau tidak beranggapan bahwa musim kemarau berarti hujan tidak akan turun sama sekali. Prakirawan di BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu, Fajar Handoyo, mengatakan bahwa musim kemarau di Bengkulu dipengaruhi oleh angin monsun Australia yang membawa massa udara lebih kering. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan curah hujan menurun dibandingkan pada kondisi normal. Menurutnya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu secara tidak merata, di mana terdapat di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, Kota Bengkulu masih berpeluang mengalami hujan ringan karena dipengaruhi oleh karakteristik wilayah pesisir.
2: Update rilis terakhir dari BMKG Pulau Baye Bengkulu kemarin, di Bengkulu memang sudah masuki musim kemarau ya. Kondisi cuacanya, kalau dari kita di Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu, memperkirakan cuaca di Bengkulu, polanya masih didominasi oleh angin-angin dari Tenggara, yaitu angin-angin Australia, monsun Australia. Dan cuacanya di Bengkulu bukan berarti musim kemarau tidak ada hujan, Mas ya. Ini mesti persepsi kita juga, kita luruskan juga bahwa musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Mungkin ada, tapi intensitasnya lebih berkurang daripada normalnya.
1: Fajar menegaskan hujan yang turun sesekali tidak mengubah status musim kemarau karena penetapannya berdasarkan kriteria klimatologis. Ia menambahkan dominasi angin monsun Australia juga mengurangi pasokan uap air sehingga kelembaban udara menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, terutama pertanian dan sisi ketersediaan sumber daya air. BMKG Bengkulu mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi berkurangnya pasokan air selama puncak musim kemarau dengan langkah mitigasi yang diperlukan agar dampak terhadap sektor pertanian dan kebutuhan air dapat diminimalkan. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Pendengar, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mendorong pemerintah Kota Bengkulu menjalin kerjasama Sister City dengan Kota London, Inggris. Hal itu sebagai upaya mengangkat nilai sejarah sekaligus memperkuat sektor pariwisata berbasis warisan kolonial Inggris di Bengkulu. Gagasan tersebut disampaikan Sultan usai bertemu Wali Kota Bengkulu, Dr. Dedi Wahyudi, bersama jajaran organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Bengkulu di Gedung Merah Putih. Menurut Sultan, hubungan historis Bengkulu dengan Inggris merupakan potensi besar yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan promosi daerah dan pengembangan pariwisata. Hal ini menghubungkan London dengan Bengkulu menjadi sister city.
3: Kita akan hubungkan London dengan Bengkulu menjadi sister city. Saya yakin sekali itu bisa. Dalam waktu sesingkat-singkatnya saya akan temukan Pak Wali Kota kita dengan Dubes Inggris. Saya sudah telepon, tapi dia akan telepon balik, sahabatnya dekat. Nanti setelah pertemuan Pak Wali Kota dengan Dubes Inggris, saya juga minta Pak Dubes Inggris mengunjungi situs Inggris di Bengkulu. Beliau akan sambut. Ya, kemudian itu nanti baru. Nanti kita desain bagaimana sister city itu dibuat. Dan kabar baiknya ke depan, saya yakin ini akan langsung ditindaklanjuti. Bengkulu akan punya event atau kalender event pariwisata yang menghubungkan kesejarahan Inggris untuk bermemori ria datang ke Bengkulu mengunjungi situs-situs peninggalan Inggris dan anak cucu mereka bisa lihat bahwa Inggris dulu pernah lama di sini.
0: Lebih lanjut, Sultan mengatakan Bengkulu berpeluang memiliki kalender wisata bertema sejarah Inggris yang dapat menarik wisatawan mancanegara, khususnya masyarakat Inggris dan keturunannya, untuk datang mengenang jejak sejarah leluhur mereka di Bengkulu. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu tekankan kesiapan personel prabawa untuk tingkatkan pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
4: Persiapan pelepasan personel prabawa tidak hanya difokuskan pada kelancaran seremoni, tetapi juga pada penguatan kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas di lapangan. Hal tersebut menjadi perhatian utama dalam rapat persiapan yang digelar oleh Satpol PP Kota Bengkulu, membahas sejumlah aspek penting menjelang pelepasan personil pada Agustus mendatang. Mulai dari persiapan teknis, administrasi, hingga koordinasi antar bidang, dibahas untuk memastikan seluruh tahapan berjalan.

0: dan optimal. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang menjelaskan bahwa pelepasan personil prabawa merupakan bagian dari upaya membangun aparatur yang disiplin, profesional, dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesiapan personil menjadi modal utama dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Bengkulu.
1: Kan setelah kemarin diadakan apel pemeliharaan Kantipmas ya, bersama-sama, di situ kan ada kebaharuan hadirnya prabawa, praja, wibawa, pembina warga. Kita mempersiapkan karena ini kan, jadi ya kita lakukan persiapan dan disitulah secara resmi prabawa mulai bekerja di kelurahan-kelurahan sekota Bengkulu berjumlah 67. Persiapkan yaitu pembinaan masyarakat.
0: Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk menyatukan persepsi seluruh unsur yang terlibat agar melaksanakan kegiatan tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga memiliki makna dalam memperkuat semangat pengabdian personil. Dengan demikian, setiap personil memiliki pemahaman yang sama terhadap tanggung jawab yang akan diemban. Melalui persiapan yang matang, Satpol PP Kota Bengkulu berharap personil prabawa mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menjadi bagian dari upaya menciptakan ketentraman serta ketertiban di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu juga menaruh harapan agar semangat pengabdian yang dibangun melalui kegiatan ini dapat terus terjaga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Aki Raflesia, kilau yang tak pernah benar-benar padam. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Masih ingat ketika hampir setiap jari dihiasi cincin batu aki? Saat itu, batu bukan sekedar perhiasan. Ia menjadi simbol gengsi, kebanggaan, bahkan investasi. Di Bengkulu, euforia itu pernah begitu terasa. Batu aki Raflesia, atau yang dalam dunia geologi dikenal sebagai kalsedoni, menjadi salah satu primadona yang diburu kolektor dari berbagai daerah. Kini, suasana itu jauh berbeda. Deru mesin pengasah batu tak lagi terdengar di setiap sudut. Hanya segelintir perajin yang masih bertahan, merawat warisan yang pernah mengangkat nama Bengkulu di dunia batu mulia. Batu akik termasuk kelompok batu setengah mulia dengan tingkat kekerasan di bawah 7 skala Mohs. Indonesia memiliki kekayaan batu akik yang tersebar hampir di seluruh wilayah dan Bengkulu menjadi salah satu daerah yang dikenal memiliki kalsedoni berkualitas tinggi. Masyarakat mengenalnya sebagai akik Raflesia. Batu ini hadir dalam 4 varian utama, yaitu Red Raflesia berwarna merah, Yellow Raflesia berwarna kuning sunkis, White Raflesia yang bening, dan Orange Raflesia atau cempaka limau manis. Kejernihan kristalnya menjadi daya tarik tersendiri, bahkan dinilai mampu bersaing dengan kalsedoni dari daerah lain karena memiliki efek cat eye atau mata kucing yang begitu diminati oleh kolektor. Di ujung Kota Bengkulu, yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, Aprianto masih setia mengasah batu akik. Di tempat sederhananya ini, ia mengenang masa ketika setiap bongkahan batu merah selalu diperebutkan oleh para pembeli.
4: Boomingnya batu akik di Bengkulu, ini dimulai tahun berapa?
5: Zaman 2014-2015 awal dulu, 2014 akhir lah. Nah. Itu kalau dengarnya batu tuh merah, merah di center aja, meskipun lagi bahan, itu pun dikejar orang, berebut orang ngambil. Pas sudah jadi, itu lebih mahal lagi, apalagi yang begiwang-begiwang kan, kata orang itu kan, cat eye kan. Sebenarnya banyak orang batu merah itu lah yang minat, dari zaman dulu kan. Cuman kalau zaman dulu itu waktu booming, maupun batu merah, batu kuning, batu putih, batu oranye, kalau dia bersih-bersih, kelas-kelasnya, kelas-kelas bagus, kelas kontes itu masih dikejar orangnya. Nah, tapi kalau untuk zaman-zaman sekarang nih, pengennya batu merah kalau orang pakai.
6: Milih-milih.
5: Milih-milih pula. Walaupun untuk pakaian maunya yang bersih. mau murah. Itu yang kita pusingkan. Sedangkan bahan untuk di Bengkulu udah susah sekarang kan nyari batu merah. Walaupun ada, itu pun harganya selangit.
4: Kalau selain merah, putih misalnya, kuning, peminatnya kurang ya?
5: Kalau untuk zaman dulu, kuning putih masih laku keras kan. Apalagi putihnya itu kan bening-bening, mumbul-mumbul, tebel. Jadi KRI-nya naik. Nah, jadi kalau zaman sekarang ini kan kreasi kita kan udah beda. Sekarang ada yang main tipis, ada yang main mumbul. Orang-orang ini yang milih kalau yang tipis agak kurang. Memang masih laku sih.
3: Menurut Aprianto, masa keemasan batu akik terjadi pada 2014 hingga 2015. Saat itu bukan hanya batu merah, tetapi juga batu kuning, putih, dan orange dengan kualitas terbaik menjadi incaran para kolektor. Kini kondisinya berubah. Batu merah justru semakin sulit ditemukan, sementara selera pasar ikut bergeser. Tidak hanya Aprianto yang merasakan perubahan itu. Irfan yang sejak awal menjual bahan mentah hingga batu akik siap pakai, juga menyaksikan bagaimana tren yang sempat melambung perlahan meredup.
6: Mulai 2016, itu udah mulai agak-agak sepi, udah agak-agak, ya orang milih-milih lah batu kan. Tahun sekarang ini lebih parah lagi, orang maunya yang murah, yang bagus. Sekarang kondisi bahan susah, apalagi yang merah kan. Kita harus ngambil dari Muara Bungo, Jambi. Itu pun mereka kalau ada bahan merah yang bagus, gak mau ngasih murah, ngasih yang mahal. Nah itu kondisi susahnya sekarang nih.
3: Menurunnya minat masyarakat membuat banyak perajin yang memilih berhenti. Namun bagi sebagian lainnya, batu akik bukan sekedar komoditas. Ia adalah hobi yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup. Hal serupa juga dirasakan Zandra. Ia mengenang bagaimana harga batu akik pernah melonjak jauh di atas nilai wajarnya karena besarnya antusiasme masyarakat.
7: Kalau boomingnya tuh puncaknya itu 2015 batu tuh boomingnya. Sampai 2016 mulai balik ke normal sampai sekarang. Kalau untuk penjualan booming dulu memang sebenarnya harganya harga tidak masuk akal. Karena harga apapun tetap dibeli orang kan. Asal batu kinclong digosok dibeli. Terserah batu itu tak batu koral, tak batu apa. Itulah tadi faktor booming tadi kan, orang banyak ikut-ikutan. Nah kalau untuk kini orang lebih ke logika, lebih ke nalar.
4: Kalau jenis batu yang masih mahal, jenis apa aja?
7: Kalau untuk harga yang mahal itu memang yang bahannya sedikit. Itulah bacan, kalimanya, terus batu-batu bening seperti kuarsa.
4: Kalau soal warna untuk kalsedon, rafflesia ya, paling diminati warna apa aja?
7: Tetap kalau yang idola sekarang tetap merah dicari orang. Karena kalau untuk batu kalsedon kasta tertinggi ya orang carinya merah.
3: Menurut Zandra, meski pasar telah kembali normal, batu merah tetap menjadi kasta tertinggi dalam keluarga kalsedoni Bengkulu. Sementara batu bacan, kalimaya dan kuarsa masih bertahan sebagai jenis batu dengan nilai jual yang relatif tinggi karena ketersediaannya yang terbatas. Akik rafflesia pernah mengharumkan nama Bengkulu melalui berbagai kontes batu akik tingkat nasional. Meski masa keemasannya telah berlalu, batu ini tetap menjadi bukti bahwa Bengkulu memiliki kekayaan geologi yang bernilai tinggi. Barangkali akik rafflesia tidak lagi menjadi tren yang menyita perhatian semua orang. Namun di tangan para perajin yang masih bertahan, setiap guratan batu menyimpan cerita tentang semangat, ketekunan dan harapan agar warisan alam Bengkulu tetap dikenang oleh generasi yang akan datang.
2: Pendengar, maraknya aksi geng motor di Kota Bengkulu kembali meresahkan masyarakat. Warga mengaku takut beraktivitas pada malam hari karena sering melihat rombongan geng motor berkonvoi sambil membawa senjata tajam. Widya, salah seorang perawat di Rumah Sakit Kota Bengkulu, mengaku pernah mengalami situasi yang mengkhawatirkan saat bertemu konvoi geng motor di jalan. Ia memilih menghindar demi keselamatan karena khawatir terjadi tindak kekerasan. Masyarakat menilai penanganan terhadap pelaku perlu lebih tegas agar memberikan efek jera. Selain penegakan hukum, pengawasan dan pembinaan oleh orang tua, sekolah, masyarakat, dan aparat juga dinilai penting untuk mencegah remaja terlibat dalam aksi geng motor. Cegah balap liar, Kapolres Kaur patroli hingga perbatasan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
8: Kepolisian Resort Kaur memberikan imbauan tegas kepada para remaja dan para pelajar agar tidak terlibat dalam aksi balap liar maupun geng motor di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Sebagai komitmen di lapangan, beberapa waktu yang lalu Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno turun langsung memimpin patroli penyisiran hingga ke kawasan perbatasan Provinsi Bengkulu dan Lampung. Pengawasan ketat tersebut difokuskan di area sekitar Jembatan Manula, kecamatan asal yang kerap dijadikan lokasi berkumpul anak muda pada jam-jam rawan. Di mana saat rombongan patroli tiba di lokasi perbatasan, petugas menemukan sekelompok pelajar yang sedang nongkrong di pinggir jalan lintas. Petugas Satlantas bersama personil Polsek Nasal langsung memberikan arahan serta edukasi mengenai bahaya pelanggaran lalu lintas yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Kapolres Kaur menghimbau para remaja yang hobi bermotor untuk membentuk komunitas resmi dan menegaskan kesiapan pihak kepolisian untuk memberikan pengawalan touring secara gratis.
9: Edukasi dari kami yaitu kalau mereka menggunakan motor jangan sampai mereka balap liar ataupun geng motor. Apabila mereka hobinya bermotor, kita himbau agar mereka membuat komunitas untuk komunitas menggunakan sepeda motor bisa melalui komunitas itu, apakah mereka bisa touring yang nanti akan dikawal oleh Babin ataupun dari Satlantas Polres Kaur.
8: Melalui pendekatan edukatif serta patroli intensif di titik rawan ini, potensi kecelakaan lalu lintas akibat kenakalan remaja diharapkan dapat ditekan secara maksimal. Pihak Polres berkomitmen untuk terus merangkul para pencinta otomotif agar mengarahkan hobinya ke kegiatan lebih positif dan terstruktur. Seluruh rangkaian kegiatan pengamanan di kawasan perbatasan daerah tersebut dilaporkan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Tendus Afrewan, RRI Bituhan melaporkan.
2: Pendengar Pandita Budayana Bengkulu, Sunyata Tani Maitri mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di era media sosial, terutama yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Menurutnya, masyarakat harus mampu menyaring setiap informasi yang diterima agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang salah atau sengaja disebarkan pihak tertentu yang dapat memicu perpecahan. Ia menjelaskan bahwa setiap informasi perlu dikaji secara logis dengan memastikan apakah informasi tersebut benar atau hanya hoax. Apabila masih merasa ragu terhadap kebenaran suatu informasi, masyarakat sebaiknya menghubungi pihak yang membuat atau menyebarkan informasi tersebut agar memperoleh penjelasan yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sunyata menambahkan umat Buddha diajarkan untuk menerapkan nilai cinta kasih universal dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat berinteraksi di media sosial meskipun terdapat perbedaan pandangan maupun keyakinan. Disko Perindak Kabupaten Kaur, usahakan semaksimal mungkin informasi sertifikasi halal menjangkau semua UMKM. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
10: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Disko Perindak Kabupaten Kaur terus berkomitmen meningkatkan kualitas serta daya saing produk lokal. Langkah ini diwujudkan dengan mengupayakan agar seluruh usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Kaur mendapatkan akses informasi dan penampingan yang memadai terkait pengurusan sertifikat halal. Sekretaris Disko Perindak Kaur, Hainianto, menyatakan bahwa pihak dinas akan bekerja secara maksimal dalam menyebarluaskan edukasi dan layanan sertifikasi halal ini. Langkah masif tersebut diambil agar jangkauan informasi dapat menyasar sebanyak mungkin pelaku usaha daerah, mulai dari skala mikro hingga menengah, sehingga tidak ada UMKM yang tertinggal. Langkah percepatan ini berpatokan pada instruksi pemerintah pusat yang mewajibkan seluruh produk makanan, minuman, dan olahan UMKM memiliki sertifikat halal paling lambat pada Oktober 2026 mendatang. Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kehalalan, kepastian mutu, serta perlindungan konsumen secara menyeluruh di tingkat nasional.
11: Ya, kita usahakan semaksimal mungkin informasi ini akan menyasar sebanyak mungkin UMKM di Kabupaten Kaur. Mungkin juga tekniknya nanti kita melalui informasi berjenjang ataupun pengumuman atau gimana, itu nanti akan kita bicarakan.
10: Disko Perindak Kaur kembali mengingatkan para pelaku usaha lokal untuk segera memanfaatkan sisa waktu yang ada guna mengurus perizinan tersebut. Dengan memiliki kepemilikan sertifikat resmi, produk UMKM lokal dinilai tidak hanya mampu memenuhi standar kewajiban pemerintah, tetapi juga berpeluang besar memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat regional maupun nasional. Dari Kota Bintuan, Danu Yarto melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Munas 2 IKA Asman Sabes tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bengkulu Selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh para alumni lintas angkatan ini menjadi ajang mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dan kontribusi alumni dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Munas 2 IKA Asman Sabes sebagai wadah yang tidak hanya mempertemukan kembali para alumni, tapi juga menjadi ruang untuk berbagi gagasan dan juga pengalaman. Kemudian ruang ini membangun kolaborasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Para seniman dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kaur diajak berrenovasi sebagai upaya memajukan dunia pariwisata Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
12: Para seniman di Kabupaten Kaur diajak lebih kreatif untuk membuat karya-karya baru demi memajukan pariwisata. Dunia kreatif dituntut untuk berkarya mengikuti zaman supaya karya bisa lebih diterima di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pariwisata secara konsisten memberikan dorongan penuh kepada para pelaku seni dan budaya lokal. Langkah strategis ini diambil mengingat potensi besar yang dimiliki oleh bumi Saase Sihijieun dalam menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti mengatakan, karya seni yang dihasilkan tidak boleh monoton dan harus terus berinovasi agar mampu bersaing di pasaran modern. Generasi muda saat ini lebih menyukai sesuatu yang segar, unik, dan memiliki nilai estetika yang lebih tinggi untuk diabadikan di media sosial. Oleh karena itu, kreativitas yang menggabungkan unsur kearifan lokal dengan tren kekinian menjadi kunci utama keberhasilan karya. Berbagai kesenian khas seperti tari mainangan hingga tradisi bediwan bisa dikemas lebih interaktif tanpa menghilangkan nilai budaya aslinya.
13: Pelaku seni Kabupaten Kaur, kami berharap kepada untuk mengeluarkan karya-karya barunya yang lebih bagus-bagus lagi.
12: Dukungan penuh dari pemerintah daerah terus diwujudkan melalui penyediaan wadah apresiasi dan fasilitasi promosi bagi para seniman. Dengan semakin beragamnya karya kreatif, diharapkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi seperti Pantai Laguna atau Pantai Air Langkap dapat terus meningkat. Pada akhirnya, sinergi antara seniman yang produktif dan promosi pariwisata yang masih akan memberikan dampak positif bagi ekonomi kreatif masyarakat Kaur. Keindahan alam yang menawan akan semakin sempurna bila dipadukan dengan pesona karya seni dan budaya yang memukau. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
2: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Babinsa Koramil 40802 Kaur Utara Serda Azahar Harahap melaksanakan pendampingan pembagian ayam petelur. Pembagian ini merupakan hasil program unggulan pemerintah tahun 2026 kepada masyarakat Desa Perugayan, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur. Serda Azahar Harahap mengatakan pendampingan ini dilakukan untuk memastikan proses distribusi bibit ayam berjalan lancar dan tepat sasaran. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan perekonomian warga. Program penyaluran bibit ayam petelur ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam mendorong swasembada pangan dan membuka peluang usaha bagi warga setempat.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG. Dan pastikan pendengar, Anda juga tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahyang, dan Bengkulu Selatan. Untuk malam hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Suhu udara pada hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, dan mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, laporkan.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi Pendengar. Sepanjang Januari sampai Juli 2026 sudah ada sekitar 16 kasus kebakaran di Bengkulu Selatan nih pendengar. Dan sebagian besar penyebabnya ternyata masih sama, yaitu korsleting listrik dan juga kelalaian saat menggunakan api. Nah, melihat kondisi ini, Satpol PP dan Damkar juga mulai memperketat upaya pencegahan, salah satunya dengan mewajibkan bangunan usaha seperti toko dan juga perkantoran untuk memiliki APAR atau alat pemadam api ringan. Nah, APAR ini penting banget pendengar karena bisa digunakan saat api masih kecil, jadi kebakaran nggak sampai meluas. Nah, selain itu, masyarakat juga dihimbau lebih waspada lagi, terutama saat menggunakan kompor dan instalasi listrik di rumah. Nah, jangan sampai ditinggal dalam kondisi menyala, apalagi di musim kemarau seperti sekarang, resiko kebakaran juga ikut meningkat nih. Jadi menghindari membakar sampah sembarangan dan juga tetap jaga lingkungan tetap aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita bahas soal tingginya kasus kebakaran di Bengkulu Selatan, kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Kaur. Nah, baru-baru ini pendengar, kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi di Desa Jembatan 2, Kecamatan Kaur Selatan. Nah, petugas damkar langsung bergerak cepat pendengar dengan 1 unit mobil dan juga 13 personel ke lokasi. Nah, beruntungnya dalam waktu sekitar 30 menit api berhasil dipadamkan, lalu dilanjutkan dengan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa. Nah, dugaan sementara pendengar, kebakaran ini juga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan, dan ini tuh juga jadi pengingat penting untuk kita, apalagi di musim kemarau, lahan kering ini emang sangat mudah terbakar. Jadi kewaspadaan dari kita semua juga benar-benar dibutuhin supaya kejadian serupa bisa dicegah. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Kinilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cah ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudy Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
4: Saya sayembara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi merespon sorotan publik mengenai berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
1: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
7: Apa?
6: Komunikasi Bapak dikritik katanya.
7: Komunikasi yang mana?
6: Ya terlalu selengean katanya.
7: Ya gimana sih ini
6: pasalnya
7: dari Jawa Timur dan swasta gimana?
6: Selengean itu tuh.
8: Cukup ya.
7: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.